0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Oke, balik lagi teman berdua, tapi kali ini dengan informasi internasional ya. Ada kabar dari hubungan Indonesia dan Malaysia. Jadi Malaysia menyatakan siap kerjasama dengan Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan ya, termasuk melalui upaya modifikasi cuaca atau cloud seeding di wilayah perbatasan. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap atau haze yang terjadi di wilayah perbatasan. Ya, Malaysia juga menyatakan siap membantu Indonesia apabila dibutuhkan dalam penanganan kebakaran. Nah, teman Pro 2, menurut kamu ya, seberapa penting kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas? Ya. Nah, selain penanganan saat kebakaran terjadi, menurut teman Pro 2 ini apa langkah yang paling efektif ya buat mencegah karhutlah sejak awal? Nah, apakah pengawasan, edukasi masyarakat atau penegakan aturan? Nah, jadi teman Pro 2 ya, artinya kita punya sudut pandang yang masing-masing ya. Pastinya informasi secara lengkapnya bisa kamu pantengin melalui rri.co.id. Radio station BTSN.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Oke, buat Tumpah Produa, ya lagu dari Calvin. Kita bergelut sejenak dan saatnya Epi mau ngajak teman Produa untuk mengikuti acara selanjutnya, Info Cuaca. Stay tune.
1: Kada, selamat pagi teman Produa. 99,2 FM, Produa RRI Ranai, teman terbaik kamu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, pendengar Pro 1. Kembali berjumpa di Info Cuaca. Jadi tentunya program update ya, Info Cuaca ya, seperti apa untuk hari ini Kamis 17 September 2026. Dan sudah tersambung bersama Epi pagi ini ada Procaster Alfi. Halo, selamat pagi Alfi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, cukup semangat di pagi yang gelap ini.
2: Iya sih Mbak, di Pua ini sangat mendung ya.
0: Iya, benar sekali ya, rada gelap. Ini berasanya masih jam 5:30 ya.
2: Iya, masih ada ngantuk-ngantuknya ya.
0: Iya, benar sih ya. Tapi harus semangat nemenin pendengar kita dan juga teman Pro 2 pagi ini. Nah, apakah siang nanti bakalan ada hujan, ada curah hujan menghilangkan kabut asap ya, atau seperti apa cuacanya? Langsung saja info cuaca bersama Alfi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, Forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 17 September 2026. Adanya belokan angin dan daerah konvergensi di sekitar wilayah Natuna menyebabkan menumpuknya massa udara yang dapat mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Sudi, Pulau Serasan, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Sudi, Pulau Serasan, dan Pulau Bunguran. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 93%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan meliuk dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778 424, atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Alfi untuk update info cuaca untuk hari ini ya. Semoga cuaca kita tetap terkendali, juga teman-teman atau pendengar bagi yang melaut ya, cukup hati-hati ya, karena diperkirakan ya seperti Alfi bilang tadi ya. Jadi selalu update infonya melalui BMKG ya, website dan sebagainya, aplikasi info cuaca. Oke, Alfi, sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kata-kata hari ini dulu.
2: Oh iya, boleh Mbak. Seperti mengayuh sepeda, hidup tidak selalu tentang mengejar garis akhir. Ada pemandangan yang perlu dinikmati, tanjakan yang harus dilewati, dan perjalanan yang membuat kita belajar.
0: Iya, siap. Ya, luar biasa. Dan pagi ini semoga pendengar kita juga, teman Pro 2, terinspirasi penuh semangat ya dengan segala aktivitasnya. Terima kasih, Alfi.
2: Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dan selamat bertugas. Oke, buat teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk update info cuaca. Jumpa lagi besok pagi di frekuensi jam yang sama. Jadi kamu bisa update dari Senin hingga Minggu atau setiap paginya. Sampai jumpa, selamat beraktivitas dan tetap stay tune RRI Ranai.
1: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Produa FM, teman terbaik kamu. Hai, ya pagi yang sedikit mendung ya teman Produa. Nah, pagi ini yang sudah siap beraktivitas, semangat ya. Yang sedang berada di sekolah, udah menerima pelajaran dari guru-gurunya, yang udah ke kantor ya. Atau mungkin yang dalam perjalanan pagi ini ya, memang sering aktivitas pagi itu terburu-buru gak sih teman Produa? Ya, tapi sesibuk apapun jangan sampai melewatkan sarapan dengan begitu saja. Nah teman Produa, kalau ingin sarapan yang mengenyangkan ya, tetapi tetap menyehatkan lah ya, coba pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serat, dan cukup air. So, misalnya nasi atau roti gandum ditambah telur ya. Kemudian lengkapi dengan buah ya. Pilihan sederhana seperti oatmeal dengan buah ataupun telur. Nah, ini juga menjadi alternatif teman Produa. Yang perlu diingat, sarapan tidak harus yang mewah-mewah, yang mahal-mahal ya, dan membutuhkan waktu lama. Teman Produa bisa menyiapkan bahan makanan dari malam tadi sebelumnya ya, sehingga pagi hari itu tinggal disajikan aja. Jadi kurangi makanan yang terlalu tinggi gula atau terlalu berminyak, terutama kalau dikonsumsi setiap harinya. Dan satu lagi teman Produa, jangan lupa buat minum air putih ya, setelah tidur semalaman tubuh kita tetap membutuhkan cairan. So ya, sebelum memulai aktivitas kamu pagi ini ya, sempatkan minum dan nikmati sarapan yang enak ya, nggak perlu yang mahal-mahal, yang simple-simple dan tenang, meskipun hanya beberapa menit ya di tengah kesibukan, kepadatan aktivitas pagi ini. Jadi teman Produa, sesibuk apapun jangan abaikan sarapan sehat ya, karena memulai hari dengan pilihan makanan yang seimbang bisa membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih siap ya. Nah kalau kamu teman Produa, sarapan pagi ini apa ya? Kalau Evi tadi udah ya, jadi sedikit karbo ya, karena membutuhkan tenaga ekstra hari ini ya. Oke. Dan ternyata teman Produa bakal Evi share lagi informasi menarik pagi ini tentang kesehatan. Jadi jangan lupa tetap di 99,2 FM. Sepada selamat pagi teman Produa.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, kembali di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tapi aku gak sendiri pagi ini teman Pro 2. Ada yang menemani aku di kala hujan, di saat hujan ya, kawasan Sepapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo Kak Evi, selamat pagi.
0: Woi, semangat sekali.
1: Pasti dong, masih pagi kan.
0: Iya. Aku pun jadi ngerasa kayak lebih muda ya. Karena semangat pagi ya, emang masih muda, maksudnya jadi lebih muda lagi.
1: Iya betul-betul. Tapi okay. Masih muda sih.
0: Iya baiklah ya. Pagi ini teman produksi pada kita mau bahas tentang kesehatan. Nah Aldi, pagi ya. Ini kamu bisa memperkenalkan diri dulu dengan teman-teman Pro 2.
1: Ya. Halo teman Pro 2, aku Muhammad Aldi.
0: Iya. Ya dari mana Aldi?
1: Aku dari Padangkurat nih.
0: Iya.
1: Evi.
0: Ya kok tiba-tiba di sini ya di 99,2 FM.
1: Tiba-tiba dia ke Evi nih karena aku magang di sini.
0: Jadi Aldi ini merupakan salah satu mahasiswa. Iya, dari mana?
1: Dari Institut Agama Islam Natuna.
0: Iya, ya. Jadi enggak stay Natuna lagi.
1: Udah ganti kami. Udah jadi institut.
0: Iya, jadi kalau singkatannya?
1: Singkatannya jadi IAI.
0: Oh. Iya. Oh, IAI. N. Apa kalau dibaca langsung enggak boleh ya?
1: Apa nih mau dibaca mana? IAI gitu ya.
0: Iya,
1: boleh aja sih gitu ya. Singkatannya
0: IAIN.
1: IAIN ya. Artinya bukan oh, negeri ya, Natuna.
0: Iya, Natuna. Yeah. Baiklah, hari pagi ini teman Pro 2 Aldi sedang melihat di luar sedang terjadi apa?
1: Hujan dia. Ya.
0: Hujan.
1: Berlindungi kabut gitu ya.
0: Kira-kira mana bantal, mana guling, enak banget buat rebahan.
1: Betul banget ya.
0: Tapi itu tidak bisa kita lakukan.
1: Tidak bisa.
0: Ya.
1: Tidak bisa sama sekali nih ya untuk sekarang.
0: Jadi kita ya tuntutan kehidupan harus ada aktivitas, harus melaksanakan kerjaan.
1: Betul,
0: ya buat teman-teman Pro 2 di rumah, walaupun di rumah tapi ada kerjaan.
1: Pasti.
0: Baju udah menumpuk karena hujan, ya ada air.
1: Betul.
0: Kalau di daerah Aldi gimana nih? Di Padangkurat?
1: Di Padangkurat kebetulan baru tadi malam loh KIP jalannya.
0: Baru tadi malam. Dari sekian lama?
1: Dua hari ya.
0: Masya Allah. Jadi gimana tuh, cuci
1: muka
0: enggak? Aku
1: pernah mandi.
0: Satu hari
1: aja.
0: Ya, dua hari ya. Kenapa enggak ini enggak mandi ya di tempat ada air gitu?
1: Enggak usah deh.
0: Wow.
1: Gen Z kan maunya yang simple-simple aja gitu kan ya. Betul, udah cuci muka dah.
0: Oke. Okay. Nah, jadi buat kamu-kamu teman Pro 2 yang lagi berjuang ya, mencari air, ya menunggu air, menampung air, semangat ya. Semoga hujan pagi ini bawa berkah buat kita semuanya.
1: Okay.
0: Ya. Oke, okay. Dilema tentang air dan kali ini kita bahas tentang kesehatan karena udah memasuki bulan berber ya.
1: Berber
0: udah di pertengahan ya.
1: Yeah.
0: Kalau di Natuna kita kalau bulan berber itu lebih dikenal musim hujan.
1: Angin
0: juga kencang ya. Kalau kita flashback ya 5 tahun yang lalu itu bulan-bulan ini udah musim utara.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, tapi semakin tahun ini semakin bergeser.
1: Telat, ya.
0: Semoga nggak jadi juga sih.
1: Ambil ya.
0: Karena kalau mengingat 5 tahun, 3 tahun yang lalu sedikit mengerikan kan.
1: Betul.
0: Ya, banyak atap rumah orang berterbangan.
1: Belum lagi ombak-ombakan besar banget kan ya.
0: Iya, dan kita pun jadi susah makan ikan.
1: Iya, betul.
0: Iya, ketahuan ketemangah pagi pagi bencame doh nak ya, nih seikan nih gigil tuat. Jadi buat teman produk musim Oktober, November, Desember kita perlu siap ya menghadapi perubahan cuaca.
1: Betul.
0: Ya. Jadi mulai hujan sampai angin kencang, jangan sampai karena cuaca yang berubah kondisi tubuh kita juga ikut drop. Ya, kalau Aldi pengalaman kalau musim berber
1: ini pengalamannya ini aja sih, pilek.
0: Itulah ya kendala kita.
1: Kendala.
0: Jadi Aldi ini termasuk Gen Z ya. Iya.
1: Masuk dong, masih.
0: Masih.
1: Kita
0: ya.
1: Kan masih masuk, iya kan?
0: Iya, aku masih lah ya. Oke, baiklah. Jadi kali ini kita akan bahas tips sehat ala Gen Z ya.
1: Oh iya, oke.
0: Mm-hmm. Jadi tentunya jangan skip tidur. Tidur jam berapa?
1: Tidur jam 9 pasti dong.
0: Tidur? 9 pagi?
1: Iya dong.
0: Serius?
1: 9 malam dong.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wah, keren banget.
1: Tapi kalau nggak jualan sih Kak Evi ya.
0: Iya, kalau jualan.
1: Kalau jualan jam 11-an lah.
0: Oke, okay, baik. Nah, jadi cukup baik sekali. Jam 9 itu udah tidur ya. Kemudian jangan lupa makan. Pagi udah sarapan?
1: Udah, baru siap makan. Okay. Sarapan.
0: Nah, sesibuk apapun aktivitas teman pro 2 lala Gen Z nih ya, tubuh itu tetap butuh istirahat yang cukup. Jadi kurangi kebiasaan begadang ya. Yang suka main medsos ya, TikTokan, Instagram.
1: Itu aku banget sih Kak Ebi.
0: Jadi malam-malam tuh tapi Aldi katanya termasuk tidur yang cepet ya.
1: Enggak tahu kalau udah di kasur itu udah ngantuk aja bawaannya.
0: Iya, tapi catatan banget. Ya, jangan main HP kan?
1: Iya.
0: Kalau main HP udah kelewat ya. Tiba-tiba betul. Jam 1 gitu.
1: Tapi kadang-kadang juga kalau main HP tidur juga, HP masih nyala.
0: Luar biasa ya. Cukup sehat sih ya. Nah, yang kedua nih teman pro 2 ya. Siapkan perlengkapan seperti jas hujan kalau keluar rumah ya. Pakai motor harus sediain jas hujan ya. Kemudian ataupun payung wajib kamu sediain di tas kamu atau di jok motor kamu ya. Buat teman-teman yang setiap hari itu berkendara dari apa daerah sana, Bunguran Timur Laut ke Bunguran Timur Selatan lah ya. Atau ke utara ya. Ataupun enggak usah jauh-jauh ya, sepemparanai buat Aldi, buat aku juga ya. Harus sediain jas hujan.
1: Betul. Apalagi kondisi juga udah apa? Nggak bisa ditentukan kan ya.
0: Iya benar, nggak bisa diprediksi.
1: Hujan, tiba-tiba.
0: Jadi misalnya kabarnya dari Alfi tadi ya, teman-teman forecaster mengatakan hari ini hujan ringan, tiba-tiba lebat banget. Nah, jadi nggak bisa kita prediksi musim-musim sekarang ya. Oke, selain itu ya, apa nih? Nah, sebelum kita bahas nih Aldi, kita balik ke lagu dulu deh.
1: Boleh Kak Evi.
0: Oke, okay. Jadi buat kamu teman-teman pro, jangan kemana, tetap di Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Okay, kamu masih di 99,2 FM bareng Evi
1: sama Aldi.
0: Okay, Aldi, gimana dengerin lagu tadi dari Naikila? Main gue. Ya, gue
1: lah. Itu judulnya ya?
0: Iya. Oh iya. Yeah. Jadi lagu ini tadi dengar sedikit liriknya ya. Kalau pakai baju daster bisa spill. Nah, itu sebagai tanda cantik itu enggak dilihat dari
1: muka ya.
0: Iya, enggak dilihat dari gaya. Betul. Jadi pakai baju biasa masih bisa spill karena ngerasa cantik ya. Dulu mindset-nya cantik itu harus bergaya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang lebih ke inner beauty ya.
1: Cantik di mata orang yang tepat ya, Kak ya.
0: Asik. Ya, okay. Kita masih bahas ya Aldi pagi ini tips menjaga kesehatan di musim hujan dan juga sedikit angin kencang sudah dimulai. Ya. Ya. Jadi
1: tantangan
0: sudah dimulai. Jadi kita siapkan atribut kita. Tadi kita sudah bahas apa tuh yang disiapkan?
1: Jas hujan tadi kan ya.
0: Ya, jas hujan. Payung juga.
1: Payung.
0: Ya. Tapi usahakan nih kalau angin kencang nih ya, jangan pakai payung, bisa terbang. Pindah alam kita.
1: Betul betul. Ikut kita.
0: Iya. Jadi jas hujan sih. Kemudian jas hujan pun ada tipsnya. Jangan pakai jas hujan yang gede itu ya kan. Tapi benar-benar yang kayak baju.
1: Iya, pas-pas lah di kita kan ya.
0: Iya. Jadi enggak terlalu ngelebir-ngelebir kalau angin kencang.
1: Betul. Nah. Takut terbang.
0: Iya, takut terbang.
1: Motor yang jalan sendiri
0: kan. Iya, pindah alam kita ya. Nah, kemudian nih selain itu tidur ya, jaga tidur, perlengkapan tempur ya. Kalau keluar rumah nah yang enggak boleh kita lakukan ya, yaitu mager di musim hujan.
1: Betul sekali Kak Epi. Kita harus tetap aktif ya, bergerak dan jaga kebersihan tentunya.
0: Yes. Jadi kalau musim hujan kalau enggak ada air enak ya. Jadi enggak ada lagi alasannya enggak mandi.
1: Betul.
0: Ya, Aldi ya. Karena Aldi enggak trauma sih katanya ya, kalau enggak mandi ya satu hari.
1: Cuma satu hari aja kok.
0: Satu hari aja kok. Besoknya udah mandi. Jadi jaga kebersihan ya, bukan tubuh kita aja tapi di lingkungan sekitar kita.
1: Betul,
0: ya. Beres-beres rumah, jadi aktif meskipun cuaca buat kita jadi mageran ya. Tapi tidak ya, dengan itu kita gerak-gerak ya, besi-besi, debu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian teman pro 2 yang gak kalah penting itu adalah update informasi cuaca.
1: Betul, apalagi kan Gen Z apa lagi kan, sering buka handphone-handphone.
0: Nah, termasuk gak nih baca-baca tentang cuaca?
1: Apa nih?
0: Sekarang, Aldi, termasuk orang yang suka update.
1: Jujur, males banget sih baca-baca.
0: Iya, tapi sekarang enak kan?
1: Udah enak banget.
0: Aldi bisa dengerin Pro 2 loh kalau cuaca ya, jam 7.30. Jadi cukup dengerin jam 7.30 info cuaca. Jadi ada teman-teman prokes dan BMKG yang ngasih informasi cuaca setiap harinya. Ya, jadi bisa dengar ya cuaca. Katanya hari ini hujan. Oh, jadi kita kan udah siap-siap tuh. Oh iya, hari ini hujan ya, atau hari ini sedikit angin kencang dan lain sebagainya. Jadi antisipasi ya. Jadi kita sebelum beraktivitas ya pastiin, apalagi Aldi mau ke Klare.
1: Betul.
0: Atau nak ngayal.
1: Pandi.
0: Ya.
1: Tapi kalau sama Kak Epi kayaknya bisa deh.
0: kita

0: Kita mancing apa nih? Mancing keributan.
1: Mancing keributan pasti ya.
0: Ya enggak, bercanda ya. Jadi kita mancing buat orang bahagia, happy pagi ini. Yeah. So, jadi buat kamu juga dengan musim-musim cuaca kayak gini, ada tipsnya juga dengan pakaian. Ya, sedikit tebal ya. Kalau Aldi sih setelahnya aman nih kalau hujan nih.
1: Udah hamal banget ini.
0: Iya, dua lapis ya. Pakai alma mater, ya. Jadi sedikit mengurangi kedinginan.
1: Tapi masih kedinginan karena kita ruangan AC gini kan ya.
0: Oh, gak kuat ya, maaf ya Aldi. Ya, ini demi keselamatan alat-alat kita nih, yang di depan kita ya. Oke. Okay. Nah, jadi teman pro 2, kalau kamu masuki musim hujan ya, jadi perlengkapan yang wajib ada di tas kamu nih ya. Kalau Aldi, selain jas hujan apa nih?
1: Mungkin ya payung tadi Kak Epi ya.
0: Iya. Kalau aku salah satu isi tas aku adalah vitamin.
1: Apa? Oh. Spill dong vitaminnya gitu.
0: Ada. Terus koyok.
1: Oh iya.
0: Minyak kayu putih ya. Terus yang apa yang di hidung apa?
1: Ini apa? Press care ya?
0: Iya, jadi inhaler ya. Nah, genset sekarang pun udah
1: masker juga jangan lupa dong.
0: Iya, benar. Nah, jadi musim-musim sekarang ya, tapi enggak musim hujan juga.
1: Enggak, kita enggak bisa juga prediksi tadi kan. Enggak tahu kita.
0: Maksudnya enggak musim hujan juga. Genset-genset sekarang udah bergantungan inhaler ya. Kirain itu pep ya, ternyata itu inhaler. Oh my god.
1: Jangan salah tangkap ya.
0: Ya. Ternyata ya banyak aktivitas mungkin. Jadi banyak apa ya, kayak imun tubuh sedikit berkurang apalagi begadang ya.
1: Itu namanya tadi Gen Z jompo.
0: Iya, jadi kirain pep gitu ya. Kok lucu banget pink-pink gitu. Sekali ini lihat kok di hidung. Ternyata di inhaler. Wah, oke deh. Yes. Tetap semangat buat kamu-kamu yang selalu menyedain koyo, ya, minyak kayu putih dan sebagainya.
1: Jangan malu ya, gitu ya.
0: Enggak apa-apa, ini cara kita bertahan hidup.
1: Betul. Oke. Okay.
0: Bertahan bagaimana supaya aktivitas kita tetap semangat. Oke. Okay. Nah, buat Aldi dan juga buat teman-teman Pro 2, semoga bermanfaat informasinya. Kita udah update ya gimana cara menghadapi ataupun tips-tips cara menghadapi musim cuaca yang tidak menentu, sekarang ya. Angin-angin kencang. Ya semoga enggak jadi deh tahun ini musim utaranya.
1: Amin ya. Tapi kayaknya jadi deh Kak Evi ya.
0: Ya semoga enggak terlalu kencang ya. Dan juga pasti juga buat masyarakat kita dicek dulu ya atap-atapnya, mungkin pakunya sudah mulai goyang ya, musim utara diperkuat lagi ya.
1: Udah boleh lah ya dicek kan
0: ya. Benar sekali. Oke, kita balik lagi ke lagu nih Adi. Kita sedikit yang manis-manis nih, ambon manis.
1: Apa nih Kak? Oke. Okay. Jadi lagu kesukaan aku nih Kak Ivy.
0: Oke, okay, sama kita ya. Akhirnya ngomong tetap di sepada.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Vamos, api, api, api.
1: Ya, salah mencet.
2: Siapa no?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, buat teman pro 2 ya, Bernadia, kita buat menyenangkan teman pro 2 ya. Nah, pagi ini di Beranda Casita ya, terkait judul. Nah, jadi teman pro 2 tema kita kali ini adalah kejar kekalahan. Nah, jadi istilah ini dikaitkan dengan judi online ya, ketika seseorang yang sudah kehilangan uang justru terus bermain ya, karena ingin mengembalikan uang yang hilang ya. Masalahnya bukan kembali, kerugian justru bisa semakin besar. Jadi teman pro 2, pola pikir sekali lagi ya, siapa tahu menang. Nah, ini bisa menjadi jebakan. Ketika mengalami kekalahan, muncul keinginan untuk mencoba lagi dengan harapan bisa balik modal. Kalau kembali kalah, nah muncul lagi keinginan untuk mencoba. Akhirnya seseorang bisa terus berputar dalam siklus yang sama dan semakin sulit berhenti. Jadi karena itu teman pro 2 ya, pesan sederhana adalah stop kejar kekalahan. Uang yang sudah hilang tidak otomatis bisa kembali hanya dengan terus bermain. Jadi justru yang penting adalah berhenti, menyadari kerugian, dan ya mengambil langkah yang bisa kita lakukan untuk melindungi kondisi keuangan serta diri kita sendiri dan ya hubungan sosial, karena itu sangat berpengaruh ya. Jadi buat teman pro 2 yang melihat teman atau orang terdekat mulai terjebak dalam pola seperti ini, jangan langsung mengejek atau menghakimi. Jadi coba ajak bicara dengan baik dan dorong mereka mencari dukungan dari orang yang dipercaya dan bantuan profesional jika diperlukan. Ya, mengakui bahwa ada masalah bukan berarti gagal, tetapi bisa menjadi langkah awal buat keluar dari masalah. Jadi teman pro 2, menurut kamu ya, kenapa seseorang yang sudah kalah justru bisa semakin terdorong buat mencoba lagi? Nah ya, apakah ini karena ingin balik modal, penasaran ya, pengaruh teman, atau tergoda janji kemenangan? Nah, jadi buat teman pro 2, kalau kamu punya teman itu ya di cross check ya, apa sebenarnya misi dia buat main lagi ke setelah sekian banyak kekalahan ya, atau ingin balik modal ya. Nah, itu sedikit mustahil ya teman pro 2. Oke, buat kamu-kamu nih teman pro 2 yang saat ini lagi stay tune di pro 2, aku punya koleksi lagu buat kamu, semoga lagunya bikin semangat ya buat rutinitas hari ini ya, yang mengejar cuan ya, semangat selalu. Dan ini lagu-lagu untuk kamu, Teh Hijau, Tulus, stay tune.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: No matter what,

0: runway.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Oke, itu untuk teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Dan ya, teman Pro 2 akan ditemani oleh Zarni ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu, selamat mengikuti acara selanjutnya di Santai Siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 99,2 FM, Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ya. Kembali aku Zarni yang nemenin kamu teman Pro 2 di segmen kali ini di Santai Siang ya. Dan kita masuk di Indonesia Request teman Pro 2. Buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu Indonesia favoritnya di siang hari ini, boleh banget langsung aja request di sini teman-teman ya. Pengen denger lagu Indonesia sambil kerja ataupun sambil masak ya, atau juga ada yang lagi dalam perjalanan mungkin mau ke Serat Lampa ataupun mau ke Kelari ya. Yang lagi monitor Pro 2 pengen denger lagu Indonesia di siang hari ini, boleh banget langsung aja request di sini teman-teman di nomor 0812-8313-4054, atau kamu juga bisa request di RRI Digital ya. Oke teman-teman, sambil menunggu dia bergabung di siang hari ini di Indonesia Request, aku bakal puterin lagu berikut teman Pro 2. Ada 1000 kali darinya Gea Indrawari ya. Oke teman-teman, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. Oh.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
0: Ya enggak lah Bu.
1: Lalu?
0: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Oke, Teman Pro 2 masih di Pro 2 Teman Terbaik Kamu. Dan sekarang sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita masuk di Mancanegara Request, teman-teman. Buat yang pengen request lagu Mancanegara di siang hari ini, langsung aja di nomor 0812-8313-4054. Mungkin sambil kerja, sambil mau dengar lagu Mancanegara favoritnya ya di siang hari ini, boleh banget. Atau sambil ngopi pengen denger lagu Mancanegara juga boleh banget, Teman Pro 2, langsung aja request di sini ya, karena kita di segmen Mancanegara Request. Oke, teman-teman, sambil menunggu yang bergabung di siang hari ini, kembali aku putarkan lagu Mancanegara di siang hari ini ya. Tetap stay tune di Pro 2 Teman Terbaik Kamu.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Wait, hold up, stop.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 99,2 FM, Pro 2 RRI Ranai, teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Jawab iya udah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, oh no.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, apa kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu, kemudian tetap semangat, dan tentunya harus tetap produktif, teman Pro 2. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama aku, Zarni, ya, di program kebanggaan kita di pojok UMKM, teman Pro 2. Dan program ini akan selalu hadir untuk memberikan ruang, kemudian inspirasi dan motivasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Oke, teman Pro 2, UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah ya. Nah, dari usaha rumahan, kemudian kuliner khas Natuna, kemudian kerajinan tangan hingga inovasi kreatif anak muda, teman Pro 2. Nah, semuanya punya cerita perjuangan yang luar biasa ya. Nah, melalui program ini ya, program acara ini, teman Pro 2, kita akan mengenal lebih dekat nih para pelaku usaha UMKM. Kemudian strategi mereka bertahan dan berkembang, teman-teman, serta tips-tips menarik yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan seperti biasa, teman Pro 2, dalam edisi kali ini kita akan ngobrol langsung ya dengan narasumber kita yang istimewa ya, yang akan berbagi pengalaman, kemudian tantangannya dan juga peluang usaha yang bisa dikembangkan di daerah kita tercinta. Dan kali ini udah hadir nih bersama kita, teman Pro 2, ada narasumber kita ya. Ada ownernya dari Titik Kumpul Cafe nih, teman Pro 2. Ada Bang Erwin di sini. Halo, apa kabar Bang Erwin?
2: Halo, kabar baik. Selamat siang.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini ya kita bakal membahas tentang membangun identitas melalui konsep yang unik. Sudah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, aku bakal puterin dulu beberapa lagu berikut ini, teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata UMKM digital, apa yang langsung terbayang? Toko online di marketplace. Akun Instagram yang jualan. Ya, betul. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. UMKM digital itu sebuah mindset, sebuah cara baru untuk bertahan, tumbuh, dan menang. Dulu, membuka usaha butuh modal besar. Sekarang, dengan UMKM digital, smartphone-mu adalah tokomu. Jaringan Wi-Fi adalah jalur distribusimu. Dan konten kreatif adalah juru iklan terbaikmu. Tapi ingat, digital itu bukan mantra ajaib. Digital adalah alat yang membuatnya bernyawa tetap sama. Kualitas produk, pelayanan pelanggan yang tulus, dan ketekunan. Untuk semua pejuang UMKM di luar sana, layar ponselmu itu adalah jendela duniamu. Setiap like, setiap komentar, setiap order yang masuk, itu adalah bukti bahwa pasarmu tidak lagi seluas kampung atau kota, tetapi seluas jaringan internet. Kamu punya produk, kamu punya keahlian, digitalkan. Masa depan ekonomi kita ada di genggaman tangan para pejuang UMKM digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke teman Pro 2, kita kembali lagi ya di obrolan kita pojok UMKM kali ini teman-teman. Nah kita langsung aja nih teman Pro 2 ya, ngobrol sama Bang Erwin. Nah Bang Erwin, kita lihat sekarang ya, bisnis cafe shop itu atau cafe itu menjamur banget nih Bang Erwin ya. Menurut Bang Erwin nih, seberapa penting sih sebenarnya kita itu memiliki konsep yang unik saat memutuskan membuka kafe nih Bang Erwin?
1: Penting sekali. Bagi saya konsep itu adalah jiwa dari sebuah kafe. Kalau kita cuma jual kopi dan makanan, di tempat lain juga banyak. Tapi di titik kumpul, kami ingin pengunjung tidak cuma datang untuk makan, tapi merasakan pengalaman. Itulah kenapa kami pilih lokasi di bawah pohon. Outdoor ya. Ini agar ramah lingkungan dan adem secara alami. Lantainya pun kami pakai batuan granit, bukan keramik biasa, supaya kesan ketantainya dan alaminya makin dapat.
0: Wah, enak banget ya tempatnya Bang Erwin. Nah, buat santai kemudian sambil nikmatin kopi, kemudian cemilannya ya. Nah, pemilihan lokasi di depan kantor Lurah Batu Hitam ini, Bang Erwin memang sengaja untuk menciptakan suasana santai di tengah hiruk pikuknya aktivitas warga atau gimana nih Bang?
1: Jadi kafe saya ini di samping rumah, jadi seperti taman, makanya kami desain tempat ini seperti tempat yang enak buat ngobrol.
0: Oke, selain suasana alam dan granitnya nih Bang Erwin, ada satu fasilitas yang menarik perhatian aku nih Bang Erwin. Ada free karaoke. Nah, biasanya itu kan kafe ya, itu identik dengan suasana yang tenang, kemudian musiknya juga mas musik latar ya. Nah, kenapa Bang Erwin justru ya kasih fasilitas karaoke gratis buat pengunjung nih? Nah, Bang Erwin ntar dulu dijawabnya ya. Kita break dulu, kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini sebelum Bang Erwin kasih jawabannya, oke? Oke teman-teman ya, kita break dulu. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Era, dari tadi kamu lihat HP terus? Lagi apa sih?
1: Ini nih, aku lagi baca berita di media sosial, Tak. Suaminya selingkuh sama teman sekantor. Ih, parah banget. Tadi ya, malah ada berita suaminya selingkuh sama ipar sendiri. Waduh.
0: Loh, itu dari tadi yang kamu baca berita yang bikin kamu kesel semua ya?
1: Iya sih, tapi seru aja bacanya, bikin penasaran.
0: Nah, itu namanya doom scrolling, Ra. Kebiasaan terus-menerus membaca berita negatif tanpa henti.
1: Waduh, pantesan ya, aku jadi makin cemas, terus kepala juga jadi pusing.
0: Makanya, jangan kebanyakan. Boleh cari informasi, tapi tetap batasi waktu main HP, Ra.
1: Iya juga ya, daripada stres, mending istirahat dulu. Ngopi yuk.
0: Nah, gitu dong. Ingat, gunakan media sosial dengan bijak.
2: Terlalu sering doom scrolling dapat memicu stres dan kecemasan. Batasi waktu di media sosial dan jaga kesehatan mental Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke teman Pro 2, kita kembali lagi di obrolan kita di pojok UMKM. Dan menyambung pertanyaan aku tadi ya teman-teman, juga Bang Erwin. Nah, selain suasana alam dan granitnya Bang Erwin tadi ya, ada fasilitas menarik yaitu free karaoke. Nah, ini gimana nih Bang Erwin? Karena kan kafe itu biasanya itu musiknya tenang dan juga ada musik latar ya. Gimana tuh Bang Erwin? Kok tiba-tiba Bang Erwin ada fasilitas gratis karaoke untuk para pengunjung?
5: Nah, itu salah satu unik selling point kami. Kami melihat orang Indonesia itu suka bersosialisasi lewat musik. Dengan adanya free karaoke, suasana jadi lebih cair. Pengunjung yang tadinya tidak kenal bisa jadi nyanyi bareng. Ini mendukung konsep titik kumpul itu sendiri. Tempat di mana orang benar-benar berkumpul dan berinteraksi, bukan cuma sibuk main HP masing-masing.
4: Wow, menarik banget ya Bang Erwin. Nah, jadi meskipun baru buka ya di akhir 2025 kemarin, nah titik kumpul kafe ini sudah punya karakter yang kuat teman Pro 2. Oke, terakhir nih Bang Erwin ya, harapan Bang Erwin nih, ownernya titik kumpul kafe, apa nih buat para pengunjung yang datang ke titik kumpul kafe?
5: Harapan saya sederhana, saya ingin setiap orang yang keluar dari sini merasa lebih rileks sesuai namanya. Semoga tempat ini terus menjadi titik kumpul yang positif bagi warga Batu Hitam dan sekitarnya.
4: Luar biasa. Nah, terima kasih Bang Erwin ya, owner titik kumpul kafe, atas waktunya. Semoga sukses dan buat titik kumpul kafenya juga semoga rame terus ya, banyak pelanggannya teman-teman ya. Bang Erwin juga, terima kasih untuk waktunya ya, sudah ngobrol bareng di pojok UMKM, Bang Erwin.
5: Sama-sama.
4: Oke teman Pro 2, berakhir sudah kita di segmen kali ini di pojok UMKM, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang di luar sana ya, mungkin kamu lagi merintis usaha atau masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana ya, jangan lupa stay tune terus ya teman-teman di Pro 2 di pojok UMKM teman-teman. Nah, siapa tahu nih setelah dengerin obrolan kita nih teman-teman ya, kamu bisa langsung termotivasi dan langsung action nih. Oke teman Pro 2, kita sudah di akhir segmen ya di obrolan pojok UMKM kali ini teman Pro 2. Dan buat teman-teman semua di luar sana, mungkin ada yang lagi ngerintis usaha ataupun masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana teman Pro 2. Nah, siapa tahu setelah dengerin obrolan kita di hari ini ya teman-teman, kamu bisa langsung termotivasi buat action-nya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri di segmen obrolan pojok UMKM kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, jangan takut memulai dari kecil, karena semua usaha besar pernah ada di titik nol teman Pro 2. Aku Zarni pamit undur diri teman-teman ya, see you and bye-bye.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Capek. Main game
7: Alpha is online.
8: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Maaf, Pak, maaf.
8: Sana cepat.
6: Iya, iya.
8: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
6: Pak, Papa.
8: Apa?
6: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
9: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
10: No matter what, no matter what.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Oke, teman berdua masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kalau tadi kita baru aja ngikutin pojok UMKM teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 13. Kita masuk ke info olahraga ya. Ada Koni ajak delegasi Timor Leste jajal paralayang Sky Lensing teman Pro 2. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat KONI Pusat ya mengajak delegasi Timor Leste mencoba paralayang di Sky Lensing. Kegiatan terbang tandem tersebut teman Pro 2 berlangsung di lokasi dengan ketinggian sekitar 180 meter di atas permukaan laut. KONI Pusat menyatakan pada Rabu 16 September 2026 bahwa kegiatan itu mempromosikan konsep wisata olahraga. Agenda tersebut menjadi persiapan penting menuju perhelatan Pekan Olahraga Nasional 2028 di dua provinsi. Kepala Bidang Media dan Humas KONI Pusat, Tirto Primaputra, ini memberikan keterangan terkait kerjasama Universitas Pendidikan Mandalika ya teman Pro 2 dalam Universidad Nasional Timor Lorosae ya turut mengikuti rangkaian kunjungan tersebut. Dan KONI Pusat juga melihat bahwa olahraga bukan sekedar kegiatan fisik yang berhubungan dengan prestasi. Kini kami menggambarkan sport diplomasi dengan Timor Leste bahwa melalui olahraga kita dapat mempererat hubungan antara negara, ujarnya teman Pro 2. Dan atlet paralayang asal Jawa Barat, kemudian Jabi, membagikan pengalamannya mengendalikan rasa takut saat terbang di udara. Dan destinasi paralayang di Dusun Lensing ini menyuguhkan panorama perbukitan yang memanjang luas ke arah barat ya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar olahraga di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, nanti bakal banyak lagi informasi lainnya ya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Masih di Prodo teman terbaik kamu dan sekarang sudah pukul 13 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat teman Prodo 2. Dan kembali info olahraga di siang hari ini ada AC Milan takluk 0-2 dari Benfica di San Siro teman Prodo 2 ya. AC Milan harus takluk 0 banding 2 dari SL Benfica di Stadion San Siro pada match day pertama Liga Eropa 2026-2027 pada Kamis 17 September 2026. Gol dicetak oleh Dodi Luki Becchio, 16 tahun. Dan Jacob teman Pro 2 Jacob Kaminski ya memastikan kemenangan bersejarah bagi tim baru dan kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Benfica atas Milan dalam sejarah kompetisi Eropa dan membuat Rosneri ini gagal mengamankan poin di kandang sendiri dan pelatih Ruben Amorim secara terbuka mengakui keunggulan tim tamu dan menyoroti masalah kreativitas anak asuhnya. Ia juga mengaku teman Pro 2 Milan sangat kekurangan kreativitas di area depan dan gagal membongkar patahan Benfica. Dan Amorim menyoroti efisiensi lawan yang mampu mencetak gol di momen-momen krusial. Sedangkan Marco Silva ini memuji kedisiplinan taktik para pemain yang berhasil menjalankan instruksi dengan sempurna. Dan Benfica meraih 3 poin penting di laga pembuka di Liga Eropa. Sedangkan kekalahan ini menjadi perjalanan berharga bagi AC Milan. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar olahraga di siang hari ini dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: lenha da dor do tasnati atama manurutu jayaraka abadi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Dan teman-teman, sesaat lagi kita bakal ngikutin siaran langsung final Bintang Radio RRI Ranai ya tahun 2026. Dan buat teman-teman yang pengen nonton nggak bisa datang ke sini ke RRI, boleh dipantengin aja YouTube channel kami ya, di YouTube kita RRI Ranai teman Pro 2 nanti bakal live di situ siaran langsung. Jadi bagi yang nggak bisa nonton langsung, ya udah nonton di YouTube aja ya. Oke teman Pro 2, selamat siang buat teman-teman yang baru bergabung di siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat tentunya, selalu happy juga dan tetap semangat juga. Dan buat teman-teman yang lagi pada deg-degan, teman-teman peserta Bintang Radio RRI Rana ya, yang lagi pada deg-degan di sana menunggu giliran nomor tampil nomor 2, kayaknya ada yang bolak-balik ke ini ya, ke toilet, terus ada yang minum terus, ada yang latihan terus ya. Selamat mengikuti lomba teman Pro 2 buat teman-teman kita peserta Bintang Radio. Semoga hasilnya memuaskan, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, dan juga bagus-bagus suaranya, nggak ada yang getar-getar dan nggak ada yang sesak napas di panggung. Malum lah ya kalau final tuh memang rada deg-degan ya teman Pro 2. Dan hari ini bakal bawain lagu-lagu daerah teman Pro 2. Nah, buat teman-teman kalau nggak nonton YouTube juga nggak apa-apa, nanti kita juga live di sini di Pro 2 RRI Ranai ya, pantengin aja. Mungkin yang lagi denger radio nggak bisa nonton YouTube, ya udah denger radio aja teman Pro 2 ya, sambil kerja sambil denger jagoannya nyanyi. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 14 ya, lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, sambil menantikan siaran langsung Bintang Radio Final 2026 RRI Ranai. Kita bakal dengerin dulu lagu berikut ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang kita langsung saja ngikutin siaran langsung audisi Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Dan hari ini membawakan lagu-lagu daerah. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Iya, berikan tepukan yang meriah untuk penampilan nomor tampil 3
1: atas nama Gian Pilbret
0: Pilbert
1: Parapat ya.
0: Iya.
1: Iya. Nama ada sekarang itu agak lebih Gen Z ya.
0: Iya, benar sekali, sampai belibet ya.
1: Iya.
0: Iya, lagu pilihan tadi Butet ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau di lagu Butet ini, Butet itu kalau gak salah panggilan untuk cewek perempuan ya, anak perempuan. Iya,
1: saya tuh terbayang saya di Danau Toba.
0: Iya. Iya, dan lagu Butet ini juga merupakan salah satu lagu daerah berasal dari Sumatera Utara.
1: Iya, ya makanya saya terbayang di Danau Toba. Ya. Iya.
0: Berenang nggak bisa
1: berenang, ya? Berenang ya, tenggelam nanti di situ.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Dan juga Depi, mungkin kita langsung aja ke nomor pertampil 4.
0: Dengan lagu pilihannya itu Si Dodoy.
1: Dodoy Si Dodo.
0: Belum, kita panggil dulu Penny. Jangan langsung aja Penny.
1: Langsung ya, aku tuh udah pelan-pelan dengar lagu yang selanjutnya.
0: Ya, silakan untuk nomor tampil 4 ya, ambil posisi silakan dulu.
1: Oke, silakan.
0: Iya, luar
1: Dodoy
0: biasa.
1: Si Dodoy. Iya, ini lagu juga zaman dulu tuh aku ya, suka juga senang, lagu Dodoy Si Dodoy ya.
0: Oke, udah siap?
1: Silakan,
0: nomor 4 udah siap?
1: Siap.
0: Oke. Iya, terima untuk para pendengar, hadirin dan juga para dewan juri yang kami hormati. Inilah nomor tampil 4.

0: Ya, berikan tepukan yang meriah untuk penampilan nomor tampil 4
1: atas nama Intan Lestari.
0: Iya, Intan Lestari ini merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Sama tadi kayak nomor tampil 3 Benny.
1: Iya, ya tentunya sudah memberikan penampilan
0: iya,
1: terbaik
0: okay, untuk hari ini. SMA 2.
1: SMA 2 protes ya.
0: Iya. Mohon maaf ya, salah lihat. Ya. Maklum, jam siang ini jam-jam ngantuk ini.
1: Oke, okay. Ya mana nih suara dari anak SMA 2?
0: Wah, giliran salah, aduh bersuara ya. Iya.
1: Biasanya ada yel-yelnya nih.
0: Iya, sabar. Oh, okay, nanti okay, katanya okay. Ya. Iya, Benny.
1: Ya, dan juga tadi lagu Dodoi Si Dodoi merupakan lagu dari daerah Jambi.
0: Iya, Melayu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi... sebelumnya Pedi kita informasikan juga nih kepada kembali kita untuk mengundang
1: ya.
0: Ya, jadi setelah menyaksikan sudah ada 4 peserta yang tampil. Nah, jadi masih ada kesempatan hingga
1: penampilan terakhir.
0: Iya.
1: 22 peserta, nanti votingnya akan ditutup. Sekarang masih dibuka ya, silakan langsung aja ke website www.bintangradio.rri.id.
0: Jangan lupa top up dulu, kalau nggak top up nggak bisa Benny.
1: Iya, bikin akun top up, ayo ya dukung idolanya.
0: Iya benar sekali.
1: Iya ya, jelas yang idola di sekolahnya yang tampil hari ini silahkan ya didukung ya. Dari perwakilan sekolah, dari Mandiri ya,
0: benar sekali.
1: Ya, halo. Dan juga kita ucapkan terima kasih juga kepada sponsor kita.
0: Iya, yang sudah mendukung acara kita ini, Penny.
1: Iya, ada dari BSI,
0: BNI,
1: ada dari NDR.
0: Ya, NDR itu apa? Jangan disingkat.
1: Natuna Dive Resort.
0: Oh iya, oke. Ada juga dari Adiwana Jelita Sejuba.
1: Dan juga ada dari Pertamina.
0: Iya, nggak kasih tepukan dulu dong untuk para sponsor
1: iya.
0: Kita.
1: Berkat sponsor inilah acara ini bisa berlangsung.
0: Iya, jadi mereka sangat mendukung tentunya, Penny.
1: Oke, nanti juga akan bisa menginap di Jelita Sejuba.
0: Iya, jadi... Ya? Ya, kita kasih bocoran juga nih ya untuk para pemenang.
1: Iya.
0: Ini juara satu putra dan putri, juara satu nih.
1: Iya.
0: Ya, spesial akan menginap di
1: Adiwina Jelita Sejuba. Okay. Ya, sampai berenang ya. Kita sama kita enggak Depi?
0: Enggak kayaknya.
1: Enggak ya.
0: Iya, jadi mereka kita cuma dada-dada aja.
1: Oh, dada-dada aja di luar ya, sama tidur.
0: Iya. Oke, okay, langsung saja kita panggilkan nomor tampil 5.
1: Iya, silakan.
0: Sudah siap? Oh, lagi berdoa.
1: Oh, berdoa. Betul.
0: Oke. Okay. Ya, ini dia nomor tampil 5 dengan lagu pilihan Si Patokan. Ya, hadirin para pendengar serta para dewan juri yang kami hormati. Inilah dia nomor tampil 5.

0: Iya, itu tadi penampilan nomor tampil 5 atas nama Revan Apriliando.
1: Iya, lagu ini merupakan lagu dari daerah Sulawesi Utara.
0: Iya, kira-kira Revan tadi perwakilan dari mana, Feni?
1: Dari mana, Depi?
0: Ayo, Feni, ayo.
1: Ayo, Depi, aku
0: belum iya, kalah. SMA Negeri 1, mana suaranya? Ada 30 ribu.
1: Iya, biasanya ada yel-yelnya. Gak ada ya, Bu Dinda?
0: Gak ada.
1: Oh.
0: Iya, lupa bawa pasukan kayaknya ya. Kan mungkin masih jam belajar ya.
1: Iya, jam sekolah, apalagi anak sekolah kan dari Senin sampai Jumat adalah full day. Ya, yeah. Jadi ada di sekolah terus, yeah, belajar
0: tapi
1: terus
0: enggak
1: ya.
0: Masalah Penny, mereka masih bisa ngasih dukungan. Mereka mungkin lagi nonton bareng juga ya.
1: Iya, ataupun nonton bareng ya di sekolah ya, sambil ngasih posting untuk teman-temannya ya.
0: Oke, sebelumnya kita informasikan juga nih nanti Penny ya, setelah nomor tampil berikutnya ini kita bakal break ya.
1: Iya.
0: Karena azan. Iya. Tapi kita saksikan dulu satu penampilan lagi ya.
1: Iya, nomor kita saksikan nomor tampil selanjutnya lagi, iya, yaitu nomor tampil 6. Silakan. Ngambil posisi.
0: Ya, nomor tampil 6 ini dengan lagu pilihannya itu Dodoy Si Dodoy.
1: Silakan.
0: Oke. Hadirin para undangan dan juga para pendengar serta dewan juri yang kami hormati, inilah dia nomor tampil 6.

0: Iya. Berikan tepukan yang meriah untuk penampilan nomor tampil 6
1: atas nama Ivan Durapia.
0: Iya, itu tadi ya lagunya, lagu pilihannya tuh Dodoy Si Dodoy.
1: Iya.
0: Iya, ternyata Ivan Durapia ini berasal ataupun perwakilan dari SMA Negeri 1 Pulau 3 Barat, Penny.
1: Oke, jauh ya perjalanannya.
0: Jauh ya. Jadi peserta kita tahun ini ada dua yang jauh.
1: Iya.
0: Iya, Pulau 3 Barat dan juga Bunguran Barat.
1: Yang iya. Bunguran Barat pelari ya?
0: Bunguran Barat Sedanau.
1: Oh, Sedanau. Oh iya.
0: Iya, Bunguran sendiri gak apal ya.
1: Iya, kayaknya aku butuh break deh, Depi.
0: Iya, break ya.
1: Iya.
0: Oke, karena kamu banyak ngaco-nya ya.
1: Ngaco-nya dan aku harus beribadah dulu ya, yeah. Supaya konsentrasinya balik lagi.
0: Iya, ternyata kita informasikan untuk para peringat dan juga para pemirsa serta juri.
1: Yeah.
0: Iya. Untuk sementara kita break dulu ya.
1: Iya, kita sholat dulu ya, sholat asar.
0: Iya, jadi kepada para peserta. Kita mulai lagi
1: di pukul 15:15.
0: Iya, nanti kita akan kembali lagi. Ternyata jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter. Dengan buah 80 sampai 120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu
3: hingga
1: juga bisa
3: terkena. Hingga di peserta, penampilan peserta terakhir. Ya, jadi di poting ya. Jangan lupa di poting karena ini hanya bersifat sementara aja.
4: Ya, dan ya, kita informasikan juga Penny untuk hasilnya nanti ya, itu ada 70% dari dewan juri dan 30% dari
3: poting.
4: Poting hasil poting tersebut.
3: Dan kita ingatkan kembali ya website-nya Depi ya.
4: Iya.
3: Di www.bintangradiori.id.
4: Nah, jadi kamu harus bikin akun dulu, registrasi, ikuti petunjuk-petunjuknya, itu bakal diarahkan. Nah, nanti kamu juga harus top up dulu untuk beli bintang.
3: Betul.
4: Nah, habis itu kamu kasih bintangnya untuk nomor tampil yang jadi pilihan kamu.
3: Iya, yaitu bermacam-macam harganya ya.
4: Oke, ya. Oke, jadi jangan ragu untuk berikan dukungannya, Penny.
3: Iya, betul sekali ya. Gimana dewan juri, apakah kita lanjutkan?
4: Ya, oke. Kita lanjut ya. Langsung saja kita panggil ke nomor tampil 7.
3: Silahkan mengambil posisi.
4: Iya, dengan, udah pakai
3: tanjanya.
4: Iya, silakan. Ya, nomor tampil 7 yang dengan lagu pilihan Dodoy Si Dodoy. Hadirin para pemirsa dan para pendengar serta dewan juri yang kami banggakan. Inilah nomor tampil 7.

0: persembahan yang meriah untuk penampilan nomor tampil 7 atas nama Ahmad Abdul Juhair ya.
1: Iya. Ya, nomor tampil 7 ini merupakan peserta kita yang berasal dari SMA Negeri 1 Pulau 3 Barat ya.
0: Iya, jauh juga perjalanannya.
1: Jauh ya, sekali.
0: Ya, untuk para peserta jangan malu-malu ya untuk menguasai panggung ya.
1: Benar.
0: Anggap aja ini rumah sendiri.
1: Iya, ya, rumah sendiri ya. Anggap aja nggak ada yang nonton.
0: Nggak gitu ada ya, yang nonton ya, ini rumput-rumput yang bergoyang ya. Iya. Jadi pede aja ya.
1: Oke, nah ya. Penny,
0: ya,
1: kita informasikan juga nih ya, kembali buat yang ingin menyaksikan kita.
0: Ya, betul.
1: Untuk audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 yang tidak bisa bergabung bersama kita karena mungkin jaraknya yang cukup jauh.
0: Lagi hujan
1: iya,
0: juga ya. Enggak
1: ya,
0: nah, bisa menyaksikan kita di YouTube RRI Ranai. Jangan lupa di like and share,
1: yes, ya, share dan subscribe juga ya.
0: Iya. Atau mendengarkan kita di program 2 ya,
1: okay,
0: di siang hari ini.
1: Tidak terasa sudah peserta ke-8.
0: Iya.
1: Langsung saja kita panggilkan dulu nih peserta dengan nomor tampil 8.
0: Silakan mengambil tempat. Nomor tampil 8 akan menyanyikan lagu Si Patokaan.
1: Hadirin para pendengar dan juga dewan juri yang kami banggakan, inilah dia nomor tampil 8.

0: Iya, berikan tepukan yang meriah untuk penampilan nomor tampil 8
1: atas nama Fitri Wulan.
0: Iya, si Patokan merupakan lagu daerah berasal dari
1: Sulawesi Utara.
0: Oke, ya, kita harus tahu.
1: Iya, karena aku hari ini asik juga ya dibawa keliling daerah.
0: Iya,
1: ya,
0: harusnya.
1: Iya, walaupun tiket mahal, tapi aku hari ini senang.
0: Cukup ya dengar lagunya aja.
1: Cukup dengar lagunya aja sudah menghibur hati ya.
0: Oke, Putri Wulan ya merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Bunguran Barat.
1: Barat.
0: Terima kasih ya. Luar biasa semangatnya di siang hari ini, Penny.
1: Iya, harus semangat dong, Depi ya.
0: Iya.
1: Karena harus memberikan penampilan terbaik juga. Karena yang nampil hari ini juga orang-orang yang hebat ya.
0: Benar.
1: Karena sudah memberanikan diri. Kadang kita bisa nyanyi tapi gak berani.
0: Gak berani tampil.
1: Iya. Harus pede ya, Depi.
0: Harus
1: ya.
0: Pede. Hmm. Yang penting percaya diri dulu ya.
1: Iya.
0: Tapi jangan terlalu pede juga.
1: Itu over ya.
0: Oke, sebelum kita informasikan juga Penny bahwasanya untuk pemenang hari ini putra dan putri ya. Ini videonya kita kirim ke tingkat Korwil. Nanti dilombakan lagi. Kalau di tingkat Korwil dia menang lagi, nah baru ke pusatnya.
1: Ya, ke tingkat nasional. Jadi kita bersaing dulu ya setingkat Korwil.
0: Benar sekali. Jadi kalau tingkat Korwil ini ada di mana aja nih? Kasih tahu dong. Mungkin mereka enggak tahu nih Korwil itu di mana.
1: Daerah seperti Batam, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang. Nanti kita tuh bersaing di daerah itu ya.
0: Oke, jadi RRI Ranai dan juga Bengkalis.
1: Iya.
0: Itu, maksudnya seperti itu. Jadi para pemenang dari RRI Korwil ini.
1: Iya, ini mati mewakili tingkat Korwil lagi.
0: Iya, tingkat Korwil. Jadi yang menang hari ini bakal videonya itu akan dikirim dan dilombakan.
1: Iya, jadi berilah penampilan terbaik ya.
0: Benar sekali.
1: Karena kita di daerah yang jauh ya, kita juga nggak kalah kualitasnya sama yang berada di kota
0: harus
1: besar.
0: Kita buktikan ya.
1: Iya.
0: Dengan memberikan penampilan yang
1: terbaik.
0: Benar sekali. Oke, kita lanjut ke penampilan berikutnya.
1: Nomor tampil 9,
0: iya.
1: Silahkan.
0: Oke, kita undang nomor tampil 9, luar biasa. Ini udah kayak pengantin ini ya.
1: Serasa saya jadi pengantin perempuannya.
0: Iya, nomor tampil 9 dengan lagu pilihan
1: Dodoy Si Dodoy.
0: Hadirin para pendengar dan juga para dewan juri yang kami hormati. Inilah dia nomor tampil 9.

0: Iya, berikan tepukan yang meriah. Luar biasa, untuk siang hari ini semangatnya itu luar biasa.
1: Iya, nomor tampil 9 atas nama Padila Amal.
0: Iya, dengan lagu pilihan tadi Dodoy si Dodoy. Jangan Dodoy dulu, Penny. Pengen iya. Tahu Padila ini dari mana?
1: Pengen dong.
0: Oke, Padila ini merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Pulau Tiga Barat. Oke, sekali lagi kita undang untuk kamu terus dukung jagoan kamu hingga di peserta terakhir.
1: Terakhir, sayang ya misalnya udah bagus tapi potingnya rendah.
0: Oke, nggak apa-apa juga Benny ya, karena poting itu bersifat sementara dan kita informasikan juga bahwasanya untuk hasilnya itu 70% dari Dewan Juri
1: dan
0: 30% dari poting. Ayo tentunya.
1: Iya, aku hari ini kerasanya diklonin ya.
0: Iya, lagunya ini memang khusus untuk mengasuh tidur.
1: Iya,
0: tapi jangan tidur dulu, karena masih banyak penampilan-penampilan yang akan membuat kita terpukau tentunya.
1: Iya. Ya. Langsung aja nih Devi ya, kita ke nomor tampil 10.
0: Silakan. Oke, nomor tampil 10. Bagaimana nomor tampil 10?
1: Oh, sebelah
0: kanan kiri. Oke. Kayaknya ini matching ya sama pakaiannya tadi ya.
1: Iya. Jangan-jangan ini yang perempuannya ya.
0: Oke, nomor tampil 10 sudah siap. Oke. Iya, tentunya untuk para pendengar dan para dewan juri yang kami hormati. Inilah dia nomor tampil 10.

0: Berikan tepukan yang meriah untuk penampilan nomor tampil 10
1: atas nama Selva Urba.
0: Ya, Selva Urba ya merupakan perwakilan dari
1: mana Depi?
0: Dari mana Penny?
1: Dari Depi yang tahu.
0: Dari tadi Penny terus ya. Dari SMA Negeri 1 Pulau 3 Barat.
1: Masih dari pulau ya.
0: Iya, jadi itu tadi ya sudah ada 10 penampilan yang sudah kita hadirkan ya dengan ciri khas dan gaya mereka masing-masing.
1: Masing-masing ya, kebanyakan lagunya Dodo Isi Dodo.
0: Dodo Isi Dodo.
1: Oh, oke, ini ya. Teringat untuk ibu-ibu yang ngurus anak yang ayahnya jauh.
0: Jangan
1: ya.
0: Jangan curhat. Iya. Iya, curhat ibunya ya di sini ya.
1: Jangan banyak nangis ya, ayah jauh gitu ya.
0: Beban ibu tunggal ya.
1: Iya, kayaknya aku pengen dipanggil sayang aja deh.
0: Oke, iya. Oke, supaya kita lebih semangat lagi Penny.
1: Iya.
0: Ya, untuk siang hari ini kembali kita panggilkan lagi nih penampilan nomor tampil berikutnya.
1: Nomor tampil 11. Silakan.
0: Nah. Iya. Oh, nah, luar biasa.
1: Ini.
0: Iya. Ini sesuai dengan lagunya.
1: Sesuai. Jadi iya. Enggak merana lagi kita iya, nih Debbie ya.
0: Ini tinggi sekali ya.
1: Iya.
0: Okay. Iya, dengan iya kita saksikan nomor tampil 11 dengan lagu pilihan
1: Butet.
0: Hadirin dan para pendengar serta dewan juri yang kami hormati. Inilah dia nomor tampil 11.

0: Iya, berikan tepukan yang meriah untuk penampilan nomor tampil 11 atas nama
1: Prans.
0: Iya, ya. Ini sesuai dengan lagunya. Ya, dia tampilkan juga ya. Selendangnya itu selendang etnik khas Batak banget, Penny.
1: Iya, pasti kamu kangen kampung suamimu ya.
0: Iya, suami yang kangen kampung, saya di sini aja. Oh, oke, sebelumnya kita ucapkan selamat datang juga kepada tamu undangan kita, Kepala Bank BNI dan juga Bank BSI.
1: Iya.
0: Terima kasih sudah hadir untuk menyaksikan putaran kedua audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini, Penny.
1: Iya, ya. Jangan sampai lupa nanti.
0: Iya. Iya, dan kita informasikan juga nih untuk acara kita ini disponsori oleh sponsorship kita, Penny.
1: Ada dari BSI,
0: ada dari BNI,
1: ada dari Natuna Dep Resort,
0: dan juga Adiwana Jelita Sejuba,
1: dan tidak lupa Pertamina.
0: Oke. Iya.
1: Karena supaya kita bersemangat ya.
0: Iya, semangat. Iya. Jadi para peserta harus semangat tentunya.
1: Iya, karena langsung ya disaksikan oleh para sponsor ya.
0: Iya,
1: di
0: benar sekali.
1: Siang hari ini ya.
0: Oke, okay, iya. Untuk yang masih belum tampil ya, harus siap-siap ya. Penny. Dan untuk yang udah tampil jangan kemana-mana dulu.
1: Iya, tetap ya harus di sini karena nanti juga kita akan mengumumkan ya siapa pemenangnya ya.
0: Oke. Nah, ternyata kembali mengingatkan untuk terus dukung ya pilihan kamu di siang hari ini.
1: Iya, dengan mengunjungi website di www.bintangradio.ri.id.
0: Nah, ya. Jadi jangan lupa untuk langkah-langkahnya seperti yang sebelumnya kita sampaikan. Ya. Sebelum untuk memberikan voter ya atau vote, kamu juga harus melakukan registrasi, membuat akun. Nah, ikuti langkah-langkahnya akan diarahkan.
1: Yep.
0: Dan pastinya jangan lupa top up.
1: Top up ya.
0: Iya.
1: Kalau bahasa top up mungkin kita enggak asing lagi ya dari
0: iya, dua tamu undangan kita ya.
1: Iya, mata saya langsung tertuju sama sponsor ya kalau bisa bicara top up ya.
0: Oke, jadi kamu bisa top up dulu, beli bintangnya di sana, nanti kamu bisa kasih bintangnya sesuai pilihan kamu tentunya.
1: Oke, mungkin langsung aja nih Depi ya. Kita ke nomor tampil 12.
0: Ya, kita undang dulu. Oke,
1: ya,
0: ini dia dengan ciri khas mic-nya jangan lupa.
1: Silakan.
0: Oke. Oke, nomor tampil 12 dengan lagu pilihan
1: Dodoi Si Dodoi.
0: Hadirin para undangan dan juga para pendengar serta dewan juri, inilah dia nomor tampil
1: 12.

0: Iya, itu tadi penampilan nomor tampil 12
1: atas nama Aura Zaya Andini.
0: Iya, Aura Zaya Andini ya merupakan peserta audisi bintang radio perwakilan dari SMA Negeri 2 Bunguran Timur.
1: Mana nih pendukungnya dari SMA 2?
0: Mana suaranya?
1: Adalah sekitar 300 ya.
0: 300 ya. Iya.
1: Oke, kami ucapkan selamat datang juga dari perwakilan Adiwana Jelita Sejuba.
0: Ya, sebelumnya kita kasih aplaus dulu dong untuk para tamu undangan kita di siang hari ini. Lemes banget sih.
1: Mau nginap di Jelita Sejuba enggak?
0: Kalau enggak mau kasih kita berdua aja.
1: Biar kami berdua aja yang nginap.
0: Oke.
1: Kalau mau kasih semangat lagi Pi, cari Pi suaranya Pi.
0: Ya mana suaranya?
1: Oh. Oke.
0: Okay. Ya kalau kita konsentrasi benar mereka diam. Kalau kita salah langsung.
1: Iya gitu ya. Betul sekali kan. Takutnya kita berdua yang nginap di Jelita Sejuba ya.
0: Ngarep ya.
1: Okay. Ataupun spa aja deh di Jelita Sejuba.
0: Oke, nanti dibicarakan ya. Oke, langsung saja Pi ini kita berlanjut dengan penampilan berikutnya nomor tampil 13.
1: Silakan mengambil posisi.
0: Oke, silakan. Oke, menggunakan kostum abu-abu plus dengan tanjaknya khas Melayu sekali.
1: Khas Melayu sekali, ya.
0: Oke, nomor tampil 13 dengan lagu pilihan Dodoy Si Dodoy. Hadirin para tamu undangan, para pendengar serta dewan juri, inilah dia nomor tampil 13.

0: Ya, itu tadi penampilan nomor tampil 13 atas nama
1: Muhammad Zamrullah.
0: Iya, ya. Luar biasa supporternya ya.
1: Ada yayalnya ya.
0: Ya, jangan kalah sama vote-nya ya.
1: Iya. Gimana nih yayal dari SMA Negeri 1?
0: 2. Itu perwakilan dari SMA Negeri 2.
1: Iya, tapi SMA 1 kayaknya rame juga nih.
0: Rame.
1: Biasanya ada yel-yelnya mereka ini.
0: Oke, katanya nanti,
1: Peggy. Oh, nanti. Oke, ya, nanti spesial ya, kita tunggu ya. Jangan sampai sudah tutup acara baru buka yel-yelnya.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke. Nah, itu tadi ya. Nomor tampil 13 atas nama Muhammad Zamrullah, Peggy.
1: Iya.
0: Yang merupakan siswa dari SMA Negeri 2 Bunguran Timur.
1: Mana,
0: betul enggak? Mana suaranya? Tadi mana? Tadi rame banget ya?
1: Suara SMA 2 kayaknya semakin hilang nih.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan vote-nya tetap tinggi. Tentunya
1: iya, betul.
0: Kembali kita tadi ingatkan.
1: Ya, nanti vote-nya akan ditutup di peserta terakhir ya.
0: Jadi masih ada waktu. Dan kita informasikan juga untuk para pemirsa dan juga para pendengar. Voting ini sudah dibuka sejak tanggal
1: 30 Agustus ya
0: 2026 lalu. Jadi hingga hari ini,
1: iya,
0: di mana akan tutup pada penampilan terakhir ya di peserta audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Iya, mungkin gak ada paket bisa numpang dulu ke rumah tetangga ya untuk bisa kasih vote ya.
0: Benar sekali.
1: Mungkin bisa belum top up, Depi pinjam dulu saldo yang lain ya. Agar bisa memberikan voting atau pinjam di BNI dan BSI.
0: Iya.
1: Hari ini kita bisa top up di mana aja karena sudah ada kepalanya di sini ya.
0: Oh, iya.
1: Jadi enggak ada alasan untuk tidak voting ya, Depi ya.
0: Iya, jangan kamu jangan mau jadi marketing BNI atau okay BSI ini.
1: Enggak berharap tahun depan sih masih akan menjadi sponsornya Bintang radionya RRI.
0: Benar
1: ya.
0: Benar sekali. Dan kita informasikan juga nih untuk para peserta nanti, siapapun yang menjadi pemenang ya. Yeah. Dan yang belum menang ya, yeah, jangan berkecil hati. Terus asah bakat nyanyi kalian.
1: Iya, yeah, atau langsung ke rumah Pak Manik aja nanti latihan.
0: Les vokal ya.
1: Iya, yeah, les vokal ya, Pak.
0: Penny juga perlu les vokal.
1: Iya, yeah, kayaknya perlu nih, Pak, biar saya bisa nyanyi lagu Butet juga.
0: Yeah. Oke, okay, langsung saja kita panggil untuk nomor tampil berikutnya, yaitu nomor tampil 14.
1: Silahkan mengambil tempat.
0: Oke, silahkan.
1: Silahkan, nomor tampil 14.
0: Oke, okay. Serba, serba apa nih? Serba biru ya?
1: Serba biru ya.
0: Oke, okay, nomor tampil 14 sudah siap. Oke, okay. Tentunya nomor tampil 14 dengan lagu pilihan Dodoy Si Dodoy. Hadirin para pendengar dan dewan juri yang kami hormati, inilah dia nomor tampil
1: 14.

0: Iya, itu tadi penampilan nomor tampil 14 atas nama Meisha Angelica.
1: Iya, dengan lagu Dodoi Si Dodoi.
0: Iya, sebelum kita lanjut ke nomor tampil berikutnya.
1: Iya, Depi.
0: Siapa nih yang pengen kita spill lagi nih hasil voting sementara?
1: Iya, karena
0: karena sudah
1: penasaran sekali ya Depi.
0: Iya, karena sudah ada 13 peserta yang tampil, Penny.
1: Iya. Nah, gimana? Apakah posisinya sudah bertukar?
0: Apakah bertambah, bertahan, atau tapi tidak berkurang biasanya ya?
1: Iya, harusnya bertambah sih ya Depi ya.
0: Oke, kita lihat untuk kita spill dulu nih. Ini yang 5 teratas untuk hasil voting sementara saat ini.
1: Iya, boleh di spill Depi. Masih ada Akil ya.
0: Oke, dengan hasil voting sementara itu 4.644.
1: Yep.
0: Kemudian nomor 2, ranking 2 masih diduduki oleh Muhammad Akil dengan
1: Semakin bertambah. Silahkan.
0: Oke, tadi ya karena voting ini sementara semakin berjalan ya Penny.
1: Iya, ayo tambah lagi. Iya, ayo tambah lagi.
0: Sekarang posisi satu di ada Muhammad Akil dengan votingnya itu 400. Iya, pusing saya.
1: tambah lagi, ayo voting terus.
0: Oke, 811.
1: Iya,
0: 26. Oke, pokoknya 40 ya. Kemudian di ranking
1: masih 20. Bertambah Depi.
0: Iya,
1: terus bertambah. Oke.
0: Kita nomor 2 itu ada Akil ya.
1: Akil
0: dengan hasil voting sementara itu 4.649.
1: Iya, baru berapa detik sudah berubah ya Depi ya.
0: Iya, kemudian berikutnya ada Muhammad Revandi Winata, ini belum tampil ya.
1: Iya. Yep.
0: Dengan hasil voting sementara itu 4.306.
1: Iya. Yep.
0: Dan France. Di menduduki ranking 4 untuk voting, hasil voting sementara dengan perolehan voting 3.546 vote.
1: Iya. Yep.
0: Dan yang terakhir,
1: kelima.
0: Karena kita spillnya cuma 5 teratas ya. Ada Muhammad Zamarullah dengan hasil voting sementara 3.142 vote.
1: Iya.
0: Oke. Jadi ini terus berjalan. Jadi semakin banyak yang vote ya, posisinya juga akan terus berubah.
1: Iya, baru berapa detik tadi kami ngomong sudah berubah lagi.
0: Iya.
1: Tambah terus ya Devi ya.
0: Oke. Jadi masih ada kesempatan untuk mendukung juara pilihan kamu di sore hari ini ya.
1: Iya,
0: tentunya hingga di penampilan peserta terakhir.
1: Jadi masih bisa. Untuk yang kategori wanita Depi gimana? Apakah ada berubah?
0: Kita spill juga nih untuk kategori wanitanya itu. Sementara untuk dipimpin oleh Maura Henita dengan hasil voting sementara itu 898 vote.
1: Yep.
0: Ini kayaknya yang cewek-ceweknya ini agak lambat ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ayo
0: kayaknya
1: dong, enggak, lagi.
0: Iya, harus naik lagi nih.
1: Iya.
0: Kemudian untuk ranking berikutnya,
1: yang kedua, next,
0: operator,
1: next,
0: iya, ada Intan Lestari sementara dengan hasil voting 842 vote, kemudian
1: next,
0: yang ketiga, ada Meisha Angelica yang baru saja tampil, dengan hasil voting sementara itu 420 vote,
1: yep.
0: Kemudian yang keempat ada Dwi Yulianti, ini belum tampil ya, dengan hasil voting sementara 409. Dan yang satu lagi terakhir, oke, ada Fitri Ulan dengan hasil voting sementara 308 vote.
1: Oke, ayo vote lagi ya untuk yang ceweknya ataupun yang wanitanya ya, di voting lagi untuk teman-temannya agar bisa menang ya tentunya di siang hari.
0: Kayaknya kurang promosi ya.
1: Kurang promosi ya. Oke, kita semangat lagi untuk yang cewek ya.
0: Lebih digencarkan lagi nih.
1: Iya, ayo ya top up ya.
0: Oke.
1: Okay, ya. kurang dana kita top up lagi ya. Oke, okay, ya wajah-wajah.
0: Wajah-wajah top up ya.
1: Jangan lupa ya top up ya untuk supaya bisa menjadi pemenang ya untuk bintang radio RRI ya, karena 30%

0: Juri dan tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya kita tampilkan kembali
1: nomor tampil 15.
0: Silakan. Dengan silakan.
1: Silakan.
0: Oke. Ini kecil-kecil cabai rawit ya.
1: Iya, pedes ya, Debbie.
0: Pedes. Nah,
1: ya, apalagi dengan cabai mahal sekarang ya.
0: Meletup ya. Iya, nomor tampil 15 untuk lagu pilihan Butet. Hadirin dan para tamu undangan serta dewan juri yang kami hormati, inilah dia nomor tampil
1: 15.

0: Ya, nomor tampil 15 atas nama Muhammad Akhil.
1: Iya. Ya. Dari tadi Butet dipanggil loh.
0: Iya, ya. Pengen aku nyaut. Iya.
1: Oke, nah karena Butet itu panggilan untuk perempuan. Kalau
0: iya, makanya aku pengen, iya, makanya aku pengen bilang iya.
1: Iya. Oke, tentunya Penny, tidak lupa kita juga sampaikan untuk acara kita ini juga didukung oleh sponsorship kita
0: dari BSI,
1: dari Bank BNI, kemudian juga ada Adiwana Jenderal Sejuba
0: dari Natuna Dep Resort
1: dan juga Pertamina. Ya, kita kasih aplaus dulu dong untuk para sponsor kita di sore hari ini.
0: Kalau lembah kami yang dapat sponsornya ya.
1: Lumayan loh nginap di Jelita Sejuba loh ya.
0: Iya, dan juga ada uang pembinaan juga
1: yang kan, yang
0: nanti kalau enggak kasih semangat kami yang dapat loh. Ya.
1: Iya, kita masih ada beberapa peserta ya, karena si ini juga sudah memasuki peserta ke-15 Penny.
0: Iya.
1: Jadi masih ada waktu.
0: Betul sekali, kita kasih semangat juga untuk dewan juri.
1: Iya. Masih semangat para dewan juri? Oh, dewan jurinya lagi ngobrol.
0: Oh, lagi serius. Mode serius ya.
1: Mode serius.
0: Karena semakin panas ya Depi, aku tuh semakin berkeringat di sini ya.
1: Iya, keringat. Padahal ya, bukan kamu yang nyanyi ya.
0: Iya, karena saking semangatnya untuk memberikan voting ya untuk para peserta Bintang Radio tahun 2026 ini.
1: Kamu yang enggak nyanyi aja berkeringat, apalagi kamu mau nyanyi banjir ya.
0: Iya, makanya aku enggak boleh nyanyi hari ini ya. Makanya aku khusus memanggilkan peserta aja
1: ya. Dan kita sampaikan juga nih untuk para peserta kita.
0: Oke.
1: Di mana ya untuk para juara ya. Putra dan putri ini ya, video hari ini dan putaran pertama juga akan dikirim ke Korwil.
0: Iya. Nah,
1: ini video ini, dari video ini akan dilombakan lagi di tingkat Korwil. Kalau berhasil lolos tingkat Korwil, lanjut ke tingkat nasional ataupun ke tingkat pusat kita.
0: Oke, kita bersaing lagi.
1: Benar sekali ya, dan kita juga harus tampil maksimal meskipun kita paling ujung, Penny.
0: Iya, kita buktikan kalau kita bisa ke tingkat nasional dan juga bisa rilis lagu.
1: Benar sekali. Karena kalau udah jadi bintang radio itu ada banyak spesialnya, Penny.
0: Iya, nanti bisa dapat lagu juga. Mana tahu kita bintang ini, tapi bidang klipnya, video klipnya ya.
1: Lumayan ya, bisa jadi video klipnya di Natuna gitu.
0: Iya, kan mewakili Natuna.
1: Yang penting berdoa dan berusaha dulu, Penny.
0: Iya, betul sekali, Depi.
1: Oke, langsung saja kita sambut untuk nomor tampil berikutnya, nomor tampil
0: 16, silakan mengambil posisi.
1: Ya, nomor tampil 16 dengan lagu pilihan Dodoy Si Dodoy. Gimana
0: rasa,
1: nih?
0: Rasa di ini ya, diklonin ya, Depi ya.
1: Iya, jangan sampai tertidur.
0: Oke,
1: nomor 16 sudah siap? Hadirin para undangan, para pendengar serta dewan juri yang kami hormati. Inilah dia nomor tampil
0: 16.

0: Iya, berikan tepukan yang meriah untuk penampilan nomor tampil 16
1: atas nama Dwi Yulianti Rahayu.
0: Oke, ya, Dwi Yulianti Rahayu merupakan peserta yang berasal dari SMA Negeri 1 Bungurang Timur. Tadi, iya, sebelumnya nomor tampil 15 atas nama Muhammad Adklini merupakan peserta dari SMA 1 Negeri Bunguran Barat, Penny.
1: Oke, karena aku sengaja kasih kamu yang cari tahu alamat nanti supaya kamu bisa survei.
0: Iya, Be. Ya.
1: Tentunya masih semangat ya untuk kita di... Sudah sore ya, Depi ya?
0: Ya, di sore hari ini.
1: Tadi di sore hari ini. Ya, dari siang sampai sore kita ya masih melakukan audisi ya Bintang Radio tahun 2026 putaran kedua.
0: Iya, tadi kalau lumayan lama ya, jedanya hampir 2 minggu. Ya, putaran pertama yang kita laksanakan pada 5 September kemarin, Penny.
1: Iya, sengaja karena nunggu gajian dulu supaya bisa voting ya.
0: Oke.
1: Jadi jeda 2 minggu itu bisa voting terus ya. Karena votingnya dibukanya lama nih, Depi, selama 2 minggu ya untuk bisa ngepot ya teman-temannya ya.
0: Baik, ternyata untuk di sore hari ini juga ya, untuk yang enggak bisa bergabung, kita juga bisa nonton langsung live ya di YouTube-nya RRI Ranai dan mendengarkan siaran kita
1: di program 2 ya, bisa download juga di aplikasi digital di RRI Playgo ya. Sekarang tuh di mana aja kapanpun bisa dengerin kita ya, Depi ya, asalkan ada paket
0: dan jaringan juga.
1: Iya ya.
0: Oke, langsung saja kita saksikan nomor tampil berikutnya. Kita panggil nomor tampil 17
1: menyanyikan lagu Si Patokaan.
0: Oke, silakan untuk nomor tampil 17
1: mengambil posisi. Yep, silakan.
0: Iya, nomor tampil 17 dengan lagu pilihan Si Patokaan. Hadirin para pendengar, para penonton dan tamu undangan serta dewan juri yang kami hormati. Inilah dia nomor tampil
1: 17.

0: Iya, nggak terasa ya?
1: Iya, nggak kerasa. Baru aku mau joget-joget.
0: Iya, ya. Saking menikmati ya.
1: Oke, Devi, ini nomor tampil 17 atas nama Gaishani Barayuda.
0: Baratayuda.
1: Oke.
0: Iya, Baratayuda. Dan nomor tampil 17 ini merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur.
1: Bunguran Timur, mana nih suaranya teman-temannya? Padahal udah bawa satu truk ya Depi ya.
0: Iya, satu truk ya. Kayaknya kurang minum.
1: Kurang minum ya, minum dulu ya.
0: Iya. Oke, okay, maklum musim air putus ini ya.
1: Iya aja. Lagi musim kering ya Depi ya.
0: Oke, okay, yang penting jangan sampai potnya ya ikut kering ya.
1: Iya, kayaknya.
0: Okay. Ayo, ya udah menjelang 5 peserta terakhir masih ada waktu ya.
1: Iya, untuk iya. Bisa voting ya di sore hari ini dengan mengunjungi website www.bintangradiorri.id.
0: Nah, ya. Jadi jangan lupa ya, masih ada kesempatan.
1: Masih banget nih Depi ya.
0: Lakukan registrasi buat akun kamu. Nah, kamu ikuti arahannya seperti apa.
1: Yep.
0: Dan nanti kamu juga bisa top up dulu dompet digital kamu. Dan
1: betul,
0: kamu bisa beli bintangnya di situ.
1: Yep.
0: Nah, setelah itu kamu pilih deh pot ya, juara yang menurut kamu. Ya pilihan kamu.
1: Iya, yang kamu suka ya, ataupun ya yang kamu idaman hati kamu ya.
0: Oke, langsung saja ya. Kita panggil nomor tampil berikutnya, nomor tampil 18.
1: Menyanyikan lagu Dodoi Si Dodoi.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke, nomor tampil 18 dengan lagu pilihan Dodoi Si Dodoi.
1: Silakan.
0: Hadirin para tamu undangan dan para pendengar serta dewan juri, inilah dia nomor tampil
1: 18.

0: Iya, berikan tepukan yang meriah untuk penampilan nomor tampil 18
1: atas nama Tengku Nuri Intan Mareta.
0: Ini peserta kita jauh nih Benny.
1: Kayaknya dari
0: menyeberang
1: Aceh.
0: Menyeberang lautan.
1: Dari mana?
0: Iya, dari Bunguran Barat.
1: Oh, Bunguran Barat.
0: Ya, luar biasa, semangat sekali. Ya, kasih aplaus dulu dong.
1: Iya. Ya. Soalnya biasa nama Tengku itu biasanya dari Aceh.
0: Oh, mungkin ada keturunannya seperti itu.
1: Ada keturunan.
0: Itu,
1: ya.
0: Nanti kita identifikasi.
1: Iya, kita tanya-tanya ya.
0: Oke, itu tadi ya nomor tampil 18. Masih tersisa 4 peserta.
1: 4 peserta lagi semakin berada di penghujung ya Debi.
0: Ya, kita informasikan itu untuk jumlah peserta audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 kali ini Penny ada 22 peserta.
1: Iya, betul sekali. Mudahan tahun depan bertambah,
0: bertambah
1: lagi.
0: Bertambah ya. Ya. Ini ada Bu Pulau Tiga Barat, Bungaran Barat, nanti mudahan ada dari Klarik juga.
1: Ada dari Serasan,
0: ada dari Midai. Itu kayaknya Subi, punya bakat-bakat ya? Nyanyi yang luar biasa juga ini.
1: Iya, biasanya anak dari pulau tuh talentanya juga lebih bagus juga.
0: Kita juga anak pulau, Penny.
1: Iya, anak pulau, Pulau 7.
0: Oke, langsung saja kita akan panggilkan kembali peserta berikutnya yang memegang nomor tampil 19.
1: Menyanyikan lagu Dodo Isi
0: okay.
1: Dodo.
0: Mari bergabung silakan bersama kami nomor tampil 19.
1: Iya, silakan ya kuasai panggung ya Debbie ya.
0: Panggung punya kamu.
1: Iya, kalau kita bukan punya kamu ya. Ayo Debbie.
0: Iya, nomor tampil 19 dengan lagu pilihan Dodo Isi Dodo. Hadirin para tamu undangan, para pendengar dan dewan juri. Inilah dia nomor tampil 19.

0: Ya, berikan tepukan yang meriah untuk penampilan nomor tampil 19
1: atas nama Melson Dwitra.
0: Melson Dwitra.
1: Melson.
0: Ya, merupakan perwakilan dari SMA Negeri. Ya. Oke, Negeri 1 Bungurang Timur ya. Ya, kalau tadi Melson, kalau dewan jurinya Pak Nelson ya.
1: Memang beda. Kalau nama itu kayaknya bisa nyanyi semua ya.
0: Iya, ya. Oke. Kalau nanti kamu pengen nama Nelson lah ya.
1: Itu matching nanti. Ya.
0: Oke, sudah iya tersisa nih ya.
1: Iya.
0: Tinggal 3 peserta terakhir kita.
1: Iya, ya. Apakah kita akan melihat voting sementara?
0: Kita spill kembali nih hasil voting sementara.
1: Kita spill lagi hasil voting sementara.
0: Oke, langsung Penny. Kita spill dulu untuk posisi 5 teratas untuk voting sementara. Ya, ya. Menjelang 3 peserta terakhir ya Penny.
1: Betul.
0: Ya, oke. Ada. Untuk saat ini ranking pertama kembali dipimpin oleh Akil.
1: Ya, dengan 5.540 vote.
0: Oke, kemudian ada di posisi berikutnya oleh Muhammad Revandi Winata.
1: Iya, dengan 5.510 vote.
0: Iya, ini belum tampil ya.
1: Iya.
0: Kemudian di posisi berikutnya.
1: Ayo.
0: Oke, ada... Oh, ini udah berubah lagi.
1: Berubah lagi, Depi.
0: Ini udah berubah lagi, naik terus ya.
1: Naik terus ya, ternyata berubah lagi, Depi.
0: Oke, okay, kembali Muhammad
1: Ayo.
0: Akil. Ini sama Akil-Kil ya.
1: Iya, kayaknya bersaing
0: Kil ini ya. Memang membunuh ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita berikutnya.
1: Yap,
0: peringkat ketiga. Oke, okay, jadi Muhammad Revandi ini di...

0: Oke.
1: Yang putrinya
0: penasaran. Nanti tapi mungkin yang wanitanya spesial.
1: Spesial ya. Oke, langsung Depi. Saja Penny.
0: Mm-hmm, kita rahasiakan aja dulu yang wanitanya
1: ya. Nanti kita spill lagi ya.
0: Oke.
1: Kita lanjut ke nomor tampil berikutnya. Nomor tampil 20. Silakan bergabung.
0: Iya, mengambil posisi.
1: Oh, ini mengalahkan cantiknya kita, Penny.
0: Iya, jangan mau kalah.
1: Iya, nggak mau kalah dia. Warnanya pun hampir sama.
0: Iya. Senada ya.
1: Oke, inilah dia ya. Ternyata untuk nomor tampil 20 dengan lagu pilihan Dodoy Si Dodoy. Hadirin para tamu dengan para pendengar serta dewan juri, inilah dia nomor tampil 20.

0: Maria. Oke, asik asik, good job. Iya, luar biasa. Baru ada suaranya ya.
1: Iya.
0: Coba dari tadi supaya tambah semangat kita ya.
1: Semangat ya.
0: Iya. Nomor tampil 20 atas nama Deviva Sylvia.
1: Iya, dari mana Devi dia?
0: Iya, dari mana tadi? Iya, biar dia yang jawab ya. Iya, itu tadi merupakan perwakilan dari SMA Negeri 2 Bunguran Timur.
1: Oke, ya ada 3.000 ya.
0: 3.000 ya. Oke.
1: Oke, Depi masih mungkin kita lanjutin ya Depi. Tadi kan voting kita terhenti sejenak.
0: Ya, enggak adil ya karena tadi udah kita spill yang putra.
1: Sekarang
0: nah, sekarang kita spill yang putri lagi.
1: Oke, tadi server kita seperti gangguan saking banyaknya yang pot.
0: Yang, iya, karena udah di detik-detik terakhir ini.
1: Iya, betul sekali Depi.
0: Oke, udah naiknya Penny ya. Oke, untuk sementara, hasil voting sementara untuk kategori putri dipimpin oleh Intan Lestari dengan jumlah voting 900.
1: Ya,
0: kemudian yang kedua,
1: next
0: ada Maura Henita dengan hasil voting 898.
1: Oke.
0: Yang berikutnya ada Meisha Angelica
1: dengan 420 votes.
0: Oke, dan yang berikutnya ada Dwi Yulianti Rahayu
1: dengan 409 votes.
0: Dan yang terakhir ada Aura Zaya Andini dengan hasil votingnya itu 362.
1: Ya. Oh,
0: itu untuk sementara yang memimpin 5 teratas.
1: Oke, ya Mas, silakan masih ada 2 lagi nih Depi. Masih ada kesempatan ya untuk kasih poch lagi ya. Tadi saking banyak yang nge-poch, server sempat gangguan
0: error.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ayo silakan top up lagi ya.
0: Ya. Kamu kok gencar banget top up gitu ya.
1: Iya, sengaja aku ya, mana tahu ya.
0: Iya. Oke, dan ternyata langsung saja kita panggil nomor tampil berikutnya, nomor tampil 21.
1: Silakan.
0: Wow, ini ada hang mana nih? Ini hang rumbai-rumbai.
1: Iya.
0: ya. Oke. Iya. Nomor tampil 21 sudah siap. Harus kasih yang terbaik nih karena udah banyak banget supporter kamu nih.
1: Iya.
0: Ya. Oke, siap ya? Iya, ternyata untuk nomor tampil 21 dengan lagu pilihan Dodoy Si Dodoy. Hadirin para tamu undangan, pendengar dan dewan juri, inilah dia nomor tampil
1: 21.

0: Oke. Oke, Benny, kita kasih kesempatan. Iya, satu kali lagi kita kasih kesempatan.
1: Ayo.
0: Oke. Oke, udah ya.
1: Oke, okay. Itu tadi ada Muhammad Repandi Winata.
0: Iya, dengan judul lagu pilihan tadi Dodoy Si Dodoy.
1: Iya.
0: Muhammad Repandi Winata, perwakilan dari SMA Negeri 1-2. Nah, kan langsung protes.
1: Depi, kamu jangan macam-macam.
0: Iya, biar. Takutnya diintai sama mereka ya.
1: Iya, gak bisa pulang kamu iya. Nanti.
0: Mana suara dari SMA 2 Bunguran Timur?
1: Oke. Oke, SMA 1 jangan mau kalah. Ayo, mana suaranya? Aduh, malu. Udah.
0: Itu suaranya mau ngajak rusuh, Benny.
1: Iya.
0: Oke, kita kasih support juga dong untuk SMA Negeri 1 Bunguran Barat. Dan satu lagi, Benny. SMA Negeri 1 Bunguran Pulau 3 Barat. Ini luar biasa, partisipasi mereka, semangat mereka untuk ikut serta, Benny ya.
1: Iya, luar biasa. Mana tahu nanti kita juga bisa berkunjung ya ke sekolah mereka, Depi ya.
0: Iya, sekali lagi. Mungkin
1: melakukan
0: kita nanti
1: audisi.
0: Kayak kemarin ya, langsung ke sekolahnya.
1: Iya, ayo Pak, sponsor kita nanti ke sekolahnya ya, Pak.
0: Iya, tahun depan ya, Benny ya.
1: Biar nanti talentanya terasah, Pak, kalau kita ke pulau-pulau, Pak.
0: Iya, luar biasa, Benny. Pandai kali ngelobi.
1: Kami okay. Siap, Pak. Kita berangkat bareng-bareng nyari talenta anak Natuna gitu.
0: Iya,
1: kita
0: benar dukung. Sekali kita dukung ya.
1: Oke, okay, Pak.
0: Oke, okay, kita informasikan juga Penny karena tinggal satu peserta.
1: Ya.
0: Iya. Nah, setelah peserta terakhir tampil, maka untuk dukungan voting kita tutup ya.
1: Iya, nanti kita tutup secara bersama-sama.
0: Iya, kita hitung sama-sama nanti ya.
1: Ya nanti Depi ya di terakhir penampilan terakhir peserta. Iya,
0: kalau sudah selesai penampilan dari peserta terakhir ini, ya. Maka juga votingnya kita tutup.
1: Iya, nanti kita secara bersama-sama kita hitung nanti penutupan votingnya Depi.
0: Oke, okay, nah bagaimana diunjuri langsung?
1: Langsung.
0: Oke,
1: okay,
0: okay, langsung siap. Saja kita panggil nomor tampil terakhir alias nomor tampil 22.
1: Menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy.
0: Iya, belum Benny. Iya, nomor tampil okay. 22. Iya, lagi menuju ke panggung.
1: Iya.
0: Iya, nomor tampil 22 dengan lagu pilihan Dodoy Si Dodoy. Hadirin para tamu undangan, para pendengar dan dewan juri. Inilah dia, nomor tampil
1: 22.

0: Ya, berikan tepukan yang meriah sekali lagi untuk penampilan terakhir dari peserta nomor tampil 22.
1: Iya. Yeah. Aku nunggu yel-yelnya loh.
0: Iya.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada kayaknya ya.
1: Bu Dinda sudah pusing ya. Oke. Itu tadi ada Iresta Sela Oktariani Rianti ya.
0: Iya, tadi merupakan peserta yang terakhir yang merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Ya, tidak terasa 22 peserta sudah kita tampilkan Benny dengan gaya dan ciri khas mereka masing-masing ya.
1: Iya, tentunya kita juga bersemangat ya dari siang sampai sore ya untuk mencari talenta terbaik ya anak-anak Natuna di audisi Bintang Radio 2026 putaran kedua.
0: Iya, jadi putaran pertama sudah kita lewati dan hari ini juga sudah kita jalani,
1: iya.
0: Tinggal menunggu hasil dan kita berikan kesempatan kepada dewan juri untuk, iya, mungkin berembuk, ya,
1: iya.
0: Ataupun istirahat dulu,
1: iya,
0: iya.
1: Gimana? Jadi, apakah kita tutup?
0: Belum,
1: belum,
0: belum. Nanti okay. Ada aba-aba dari timnya ya.
1: Oke.
0: Okay, jadi siap. Untuk potingnya nanti.
1: Oke, okay, siap.
0: Iya, kita berikan kesempatan kepada dewan juri.
1: Untuk bisa berembuk, iya. Berdiskusi.
0: Kayaknya mau sidang isbat dulu.
1: Iya, penentuan.
0: Iya.
1: Jangan sampai okay. Saya yang menang, Pak.
0: Ya, semangat untuk panitia sebelah kiri kita.
1: Iya.
0: Iya, muka jangan serius. Luar biasa sibuknya.
1: Iya, muka serius ya.
0: Oke, okay, kita persilakan kepada dewan juri menuju ruang yang sudah disiapkan.
1: Ruang panas.
0: Ruang panas. Tapi mudah-mudahan di dalam tidak panas ya Pak ya.
1: Iya. Biarlah ruang panas tapi hati tetap dingin.
0: Iya. Kita ucapkan terima kasih juga untuk tamu undangan kita Penny.
1: Iya.
0: Itu kepala atau pimpinan BNI Natuna ada Bapak Rahmatri Saputra. Iya. Makasih Pak udah hadir. Kemudian makasih, juga Pak. Dari BSI Pak Ari. Oke.
1: Makasih Pak.
0: Semangat ya Pak ya. Kemudian
1: semangat.
0: Tadi juga ada dari perwakilan dari Adiwanitas Juba.
1: Iya.
0: Kita informasikan juga untuk teman-teman ataupun para peserta audisi Bintang Radio yang hari ini juara satu putra-putri ini akan mendapatkan kesempatan hadiah menginap di Jelita Sejuba. Kemudian juga mendapatkan uang pembinaan dari BNI.
1: Iya, betul. Dan juga mendapatkan piagam penghargaan dari
0: RRI. Okay. Nah, siapapun yang menang ataupun yang belum berhasil di hari ini, kalian jangan berkecil hati.
1: Tahun
0: terus,
1: depan.
0: Ya, terus asah kemampuan vokal kalian. Ya, jadi masih ada kesempatan. Betul. Karena setiap tahun insya Allah akan terus ada.
1: Terlaksana asalkan ada sponsornya.
0: Oke, sesuai yang kita sampaikan sebelumnya Penny, bahwasanya untuk voting di sore hari ini setelah penampilan peserta terakhir tadi, nah kita akan kita
1: hitung mundur.
0: Kita tutup sore hari ini. Gimana? Sudah boleh kita
1: sama-sama ya?
0: Kita hitung 5 sampai 1 ya.
1: Kita sama-sama menutup voting ya untuk hari ini.
0: Voting audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk sore hari ini resmi kita tutup dengan hitungan
1: 5
0: 4 3 2 1. Iya, maka resmi untuk voting
1: resmi kita tutup.
0: Nah, kita informasikan juga untuk hasil penilaiannya 70% dari dewan juri,
1: 30% dari voting.
0: Oke. Kita udah agak serak juga ya, Ben ya.
1: Ya.
0: Jadi untuk istirahat kita mau panggil penyanyi-penyanyi kita. Bapak pimpinan, cobalah Pak, kasih contoh Pak. Mau duet-duet juga boleh sama para pesertanya.
1: Iya, ini biduanya Pak, biduanya Pak.
0: Iya.
1: Biar didampingi nanti Pak.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay.
0: Kalau kayak gitu kita pengen dengar dari pembimbingnya.
1: Oke. Okay.
0: Kita panggil
1: Bu Dinda.
0: Ayo Bu Dinda.
1: Jangan mau kalah. Aja, jangan kalah sama
0: pesertanya.
1: Ayo Bu Dinda. Jangan mau kalah dong. Anak didiknya aja semangat kan.
0: Kasih contoh dulu.
1: Iya, kasih paham.
0: Iya, kasih paham dia.
1: Kasih paham.
0: Kalau senior udah naik panggung gimana? Gak mau turun.
1: Iya, jangan satu lagu doang ya Depi ya.
0: Iya, nanti kalau yang mau nyanyi, silakan juga yang ingin menyumbangkan suaranya.
1: Ya, suara emasnya, silakan.
0: Oke, nanti ya, nanti.
1: Iya, mungkin dari karyawan RRI juga silakan. Ya, pengen menyumbang suara emasnya. Jangan nyanyi di dalam rumah aja.
0: Ya itu kamu.
1: Oh iya aku ya.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu Dinda.
0: Ibu Dinda.
1: Bu Dinda, secomel.
0: Sambil menunggu hasil keputusan dari dewan juri juga. Nah, kita akan berhibur dulu dengan Ibu
1: Bu Dinda.
0: Oke, selamat ayo menyaksikan.
1: Ayo, Bu.
2: Kami grogi, mohon maaf ya.

0: Iya, ya, badan boleh kecil tapi suaranya luar biasa ya Bu Dinda. Terima kasih buatnya Bu Dinda yang sudah menyumbangkan suara emasnya.
1: Iya, lady rocker ternyata.
0: Iya.
1: Iya, walaupun beda genre ya.
0: Betul sekali.
1: Tapi aku rasa Penny, para peserta juga hafal lagunya.
0: Betul, karena lagu yang jadul dulu itu memang
1: banyak yang mengcover ulang. Iya. Ya, jadi dengan versi mereka dan gaya-gaya nyanyi mereka yang kekinian tentunya.
0: Betul.
1: Gimana Pak, mau coba Pak? Gak apa-apa benda genre Pak. Udah melambaikan dua tangan Ben ya.
0: Oke, yaudah kita ke guru SMA Sedanau.
1: Iya, Bunguran Barat. Kalau tadi Bunguran Timur kita udah dengar bagaimana ibu gurunya dengan suara emasnya.
0: Iya.
1: Kita undang juga nih untuk ibu gurunya, perwakilan Rosa dari SMA Negeri 1 Bunguran Barat.
0: Ibu,
1: ayo Bu.
0: Ibu Rosa Dinda, silakan.
1: Rosa Linda.
0: Rosa.
1: Rosa? Linda.
0: Oh, Rosa Linda.
1: Aduh Penny ya, maklum iya, buka korisnya
0: ya,
1: Bu.
0: Ya bisik namanya tadi.
1: Iya, lagunya apa nih Bu?
0: Oke. Okay.
1: Kita wawancara dulu lah ya Ibu ini ya sebelum nyanyi ya.
2: Rosa Nika.
1: Rosa Nita.
2: Nika.
0: No, Rosa Nika.
2: Oh, susah ya.
1: Aduh ya.
0: Aduh, gak apa-apa Bu, kita kenalan ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau gak kenal makanya tak sayang.
1: Iya, iya Bu, tadi OTW ke Natuna, ke Natuna pula. Ke sini dari Sedanau, karena itu
2: tadi pagi.
1: Tadi pagi jam berapa, Bu?
2: 7.30.
1: Iya, udah sampai di sini ya.
2: Di
1: gimana?
2: Binjai.
1: Gelombangnya aman, Bu?
2: Sedikit lah.
1: Enggak ada goyang-goyangnya.
2: Iya,
1: oke, enggak apa-apa ya, Bu, demi nampil di
2: wawancara
1: tadi.
2: Jadinya.
1: Oke, kasih aplaus dulu dong. Oke, kira-kira Ibu mau nyanyi lagu apa nih?
2: Masih lagu jadul juga.
1: Lagu jadul?
2: Seberkas Sinar.
1: Oh, udah request? Seberkas Sinar. Oke, okay, langsung saja kita saksikan penampilan dari
0: ibu guru kita.
1: Ya, Ibu Rosa.
0: Rosa Wita.
1: Oke.
2: Okay. Rosa Nika.

0: Maafkan.
1: Gak apa-apa Ibu.
2: Aman nih.
1: Ya. Terima kasih. Ya ini peserta kita yang ter dari Sedanau ya terakhir tentunya.
2: Oke, Depi ya. Kita masih menunggu ya hasil dari keputusan dewan juri ya. Siapa jadi pemenang untuk hari ini berdasarkan hasil voting dan juga hasil penilaian langsung dari dewan juri ya.
1: Oke, jadi kira-kira kita juga masih akan berhibur nih. Kalau tadi generasinya itu sama ya, 90-an.
2: Iya.
1: Ya, kali ini kita juga akan undang kembali salah satu peserta tadi, Penny.
2: Iya, ada Repan.
1: Wah, oke.
2: Katanya mau nyumbang suara emasnya.
1: Ini hang apa ini?
2: Hang Nadim, hang Jabat?
1: Hang Rumbai kayaknya. Oh, hang Rumbai. Kan ada rumbai-rumbainya. Oke.
2: Ada Repan ya.
1: Mau nyanyi lagu apa nih, Repan?
2: Lagu apa?
3: Lagu Judika.
2: Judika?
1: Iya, Judika penyanyinya. Lagunya apa?
2: Lagunya apa?
3: Lagu Tenang.
1: Tenang? Tenang.
3: Soalnya kita harus tenang.
1: Ayo kita tenang ya. Oke, langsung saja kita saksikan penampilan dari
2: Repan.

0: Oh, iya. Ya tenang ya, ada aku di sini. Iya.
1: Mulai. Ketawa kamu kayak
0: ketawa akhir bulan ini.
1: Oh, pertengahan bulan. Oh, iya, masih lama ya.
0: Kalau awal bulan beda lagi, tengah bulan beda lagi, akhir bulan beda lagi.
1: Oke,
0: ya.
1: Jadi ternyata banyak loh bakat-bakat bernyanyi. Bu, ini kayaknya bakal jadi regenerasi nih, Penny.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Langsung aja nih, Depi.
1: Langsung
0: udah
1: saja.
0: Ada
1: adik
0: Laura.
1: Kita. Laura. Laura, mana nih Laura?
0: Ayo, Laura.
1: Oke, Odo.
0: Ayo, sini.
1: Comel sekali.
0: Sini.
1: Kasih mic, Penny. Adik Laura mau nyanyi lagu apa ini? Mau nyanyi lagu apa? Matahari dari Agnes ya? Oke.
0: Okay. Ya karena kita udah lama gak lihat matahari ya.
1: Iya, bah, bukan ngelihat. Baru hari ini hujan ya, kemarin mataharinya menyengat. Oke, okay, langsung saja kita saksikan penampilan dari adik kita, Laura.

0: Ya, luar biasa ya, iya. Adik Lora kita.
1: Hebat banget ya, hebat
0: berani ya. Biasa terus ya sayang ya, bakat nyanyinya.
1: Iya, calon-calon iya. Bintang radio lagi nih Dat Pia.
0: Kira-kira umurnya tadi berapa? Lupa nanya Ben.
1: Umur berapa ya? 5 tahun ya kayaknya ya.
0: Ya, oke. Itu, jangan kasih koplo, udah mau
1: jangan
0: maghrib.
1: Kasih koplo ya, nanti kami bergoyang di sini ya.
0: Takutnya Penny berubah nanti.
1: Iya.
0: Oke, sebelum kita umumkan siapa saja yang menjadi pemenang iya. Untuk audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Iya, kita
0: kayaknya satu orang lagi lah ya.
1: Satu orang lagi nih Depi ya, kita berhibur lagi ya.
0: Iya.
1: Ada Melvin. Nah, mana nih yang mau menyumbangkan sebuah lagunya tadi?
0: Siapa namanya?
1: Melvin.
0: Melvin. Itu Melsen.
1: Oh, Melsen atau Melvin nih?
0: Iya, berubah
1: kita kenalan,
0: pula.
1: Kita kenalan aja nanti.
0: Kita, apa? Lo aja kali. Ya,
1: sini deh, sini
0: iya.
1: Deh. Sini deh, iya.
0: Iya, ambil dulu. Jangan gitu, dia takut. Ekspresinya ketakutan gitu
1: namanya
0: ya.
1: Namanya Melvin, Melsen.
0: Melsen.
1: Oh Melsen, pantas ya handsome.
0: Iya. Oke. Udah dapat lagunya?
1: Lagunya lagu apa?
0: Lagu apa? Kenapa enggak pesan lagu dulu sama itu?
2: Udah. Merdu Holong enggak?
1: Apa?
0: Merdu Holong. Okay. Lagu Batak lagi Benny.
1: Oke.
0: Okay. Emang Melsen ini dari mana? Asli mana?
2: Asli Pulau Laut, Kak.
0: Pulau Laut.
1: Pulau Laut.
0: Jauh kali.
1: Iya, aku pernah tuh ke Pulau Laut.
0: Iya. Kok enggak ketemu kamu gitu.
1: Pasti kamu masih bayi.
0: Beda usia ya. Oke, langsung saja kita saksikan penampilan dari Melsen.

0: Oke, langsung kabur ya, langsung kabur semuanya kabur. Kenapa buru-buru?
1: Ya takut sama Kak Penny katanya.
0: Oh, takut diterkam sama tante-tante okay. Ini ya.
1: Takut tergoda Kak Penny.
0: Oke, enggak apa-apa karena aku suka yang berondong.
1: Iya.
0: Oke, Depi ya. Enggak kerasa ya.
1: Iya, enggak kerasa. Ini yang udah ditunggu-tunggu dari tadi, Penny.
0: Betul.
1: Yang udah bikin peserta deg-degan.
0: Tak ya nunggu hasil.
1: Yang selama 2 minggu ini enggak nyenyak tidur, enggak enak makan ya.
0: Iya. Saking penasarannya siapa sih yang bisa menjadi juara kita di Bintang Radio tahun 2026 ini.
1: Ya, sebelum kita umumkan, tentunya kita kembali mengucapkan terima kasih untuk kepada sponsor kita.
0: Iya, ada dari Natuna Dive Resort.
1: Iya, kemudian ada dari Adiwana Jelita Sejuba.
0: Ada dari BNI.
1: Dan dari BSI, kemudian juga ada dari Pertamina. Tepuk tangan sekali lagi untuk para sponsor kita. Oke, langsung saja kita dengarkan hasil dari audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nelson Manik selaku juri.
0: Kami silakan.
1: Iya, yang akan membacakan surat keputusan.
0: Iya, siapa sih pemenangnya gitu ya Depi ya?
1: Iya, silakan, kita, silakan. Ya, silakan. Ataupun dewan juri yang lainnya juga ikut bergabung ya.
0: Silakan mendampingi juga boleh. Iya. Yep. Oke. Kau cak.
2: Izin Ibu, kita di sini atau Ibu? Ibu kan sudah didaulat jadi juri. Baik, selamat sore buat kita semua. Jadi sebelum kami mengumumkan hasilnya, mungkin kami terlebih dahulu untuk mengevaluasi yang sudah kita tampilkan.

Jadi kalau kita bernyanyi, apalagi ini kan kayak semacam karaoke. Karena dentingan musiknya tidak bisa kita stand lagi. Sudah langsung dari produksi dari sana. Dan itulah yang kita dengar. Makanya pelajari dulu setiap musik yang ada di dalam lagu itu. Sampai di mana pianonya, sampai di mana gitarnya, sampai di mana drumnya. Sehingga apa? Dengan kita mengenali musik, kita bisa menempatkan vokal kita. Di situ yang bisa nampak, terutama untuk dinamika lagu. Sering itu bunyi musiknya sudah piano, tetapi kalian begitu lantang untuk bernyanyi. Kalian pakai forte full power, padahal musik piano. Sehingga apa? Sudah enggak benar lagi. Padahal kalau musik piano, berbisik aja kita sudah kedengaran. Sudah masuk drumnya semua sama bass, kalian lembut, salah patal. Harusnya di sana kita harus forte, sangat-sangat keras. Jadi tolong ke depannya, supaya setiap lagu itu kalian pelajari musiknya dengan benar, sehingga kalian bisa menempatkan vokal kalian itu. Ya. Terus, untuk lagu yang sekarang, saya bingung apakah itu salah saya, kurang tahu. Karena tadi saya mengucapkan artikulasi, pengucapan yang jelas, sehingga Melayunya kurang nampak. Tidak ada bahasa Melayu jauh. Jauh. Jiwa, enggak ada itu, jiwa. Betul enggak? U dibaca hampir mirip dengan O. Tapi tadi saya dengar itu enggak ada. Betul ngomong jauh. Ya. Jadi kedepannya perhatikan ya, karena memang yang kita bawakan itu lagu daerah loh. Ya. Di situ yang paling banyak saya lihat tadi. Terus karena kebetulan ini apa? Sebenarnya lagu Dodoy Si Dodoy dengan lagu Butet itu kurang lebih sama. Dodoy Si Dodoy itu sebenarnya kan ibunya lagi sedih karena ditinggal jauh oleh suami. Ya, tapi dia berusaha di depan anaknya yang rewel menunjukkan senyum. Ya. Supaya anaknya bisa tidur. Sama dengan lagu Butet. Lagu Butet itu juga sedih. Tapi dia berusaha menenangkan anaknya karena memang bapaknya lagi di medan perang. Tapi dia tetap berusaha senyum di depan anaknya supaya anaknya juga tidak ikut bersedih. Disitulah artinya gambaran itu dalam rangka menghayati lagu itu kita bisa nyampai. Dan pesan lagu itu pun bisa nyampai kepada pendengar. Ya. Itu koreksi dari saya, mungkin dari ibu atau dari bapak. Ada tambahan, Pak? Oke, karena pas dan sependapat, sekarang saya akan bacakan para pemenang. Dan jangan salahkan kami.

0: kalaupun tidak sesuai hasil penilaian kami dengan vote. Karena kami sebatas hanya 70% dan vote-nya 30%. Terus terang, secara pribadi saya agak kecewa dengan hasil ini. Karena saya sendiri yang mendengar langsung penyanyinya. Saya tahu kok persis siapa sebenarnya yang layak. Cuman karena ditambah vote, dan ini langsung terkoneksi ke pusat. Jadi yang menentukan ini sekarang pusat, kami hanya mengumumkan. Langsung terkoneksi ke pusat, jadi kami tidak bisa ngapa-ngapain. Ya.
1: Ketika teman-teman panitia mendapat hasil dari juri itu, mereka langsung merekap, langsung masuk di aplikasi itu. Jadi penilaian juri ditambah pot itu dari pusat itu langsung tek tek tek langsung sudah dapat nilainya. Jadi seperti itu ya, perlu diketahui.
0: Oke, supaya tidak menunggu lama-lama, saya akan bacakan surat keputusan Dewan Juri Audisi Bintang Radio Indonesia LPP RRI Ranai tahun 2026 nomor 581 tahun 2026 tentang penetapan peserta terbaik pria dan wanita pada audisi Bintang Radio Indonesia tingkat LPP RRI Ranai tahun 2026. Dewan Juri Seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan penampilan seluruh peserta putra dan putri audisi Bintang Radio Indonesia tingkat LPP RRI Ranai tahun 2026, menetapkan pertama, peserta yang berhasil menjadi tiga terbaik putra dan putri pada audisi Bintang Radio Indonesia tingkat LPP RRI Ranai tahun 2026 dari lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Ditetapkan di Ranai tanggal 17 September tahun 2026. Juri pertama saya sendiri Nelson Manik SE ditandatangani. Juri kedua Ibu Pespa Krisnawati SPD MSI ditandatangani. Juri ketiga Bapak Asparejan ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Juri Audisi Bintang Radio Indonesia LPP RRI Ranai tahun 2026 kategori putra. Dengan nilai 80,59 untuk kategori putra. Peringkat ketiga jatuh pada nomor tampil 1-3 atas nama M. Jamalullah. Terbaik kedua dengan nilai 82,09 diraih nomor tampil 2-1 atas nama M. Rifandi Winata. Sedangkan peringkat pertama dengan jumlah nilai 82,60 jatuh kepada nomor tampil satu atas nama Frans. Untuk kategori putri, peringkat ketiga dengan nilai 74,89 diraih nomor tampil 8 atas nama Fitri Wulan. Peringkat kedua dengan nilai 75,61 diraih nomor tampil 2 atas nama Maura Henia. Sedangkan peringkat pertama dengan nilai 77,81 diraih nomor tampil 16 atas nama Dwi Julianti Rahayu. Demikian keputusan Dewan Juri ditetapkan diranai tanggal 17 September 2026. Juri pertama Nelson Manik ditandatangani. Juru kedua Pespa Krisnawati SPD MSI ditandatangani. Juri ketiga Asparijal ditandatangani. Sekian dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para dewan juri yang sudah membacakan surat keputusan hasil audisi Bintang Radio Indonesia tingkat LPPR RRI tahun 2026. Jadi nama-nama yang kami panggil anta untuk bergabung ke panggung ya. Nama-nama juara ada Muhammad Zamarullah kategori putra, kemudian Muhammad Repan
3: ya,
2: dan Frans
3: ya. Silakan.
2: Iya, untuk kategori putri, juara tiga atas nama Fitri Wulan. Kemudian juara kedua Maura Yunita. Dan juara pertama atas nama Dwi Yulianti Rahayu. Silakan kita bergabung di panggung ini. Iya,
3: silakan.
2: Iya, berdasarkan urutan.
3: Urutan ya, jangan sampai.
2: Juara pertama Frans, kemudian juara kedua Revan, dan juga juara ketiga Muhammad Zamarullah. Untuk kategori putri ada Dwi Yulianti Rahayu juara pertama, kemudian Maura Yunita juara ketiga,
3: Fitri Wulan.
2: Ya, inilah para pemenang 1, 2, dan 3 untuk audisi Bintang Radio Indonesia tingkat LPP RRI Renai tahun 2026. Selanjutnya akan kita panggil untuk penyerahan
3: hadiah untuk piagam penghargaan langsung dari Kepsta LPP RRI Renai. Ada Ibu Pespa, kami silakan.
2: Iya, kita informasikan juga untuk para pemenang di sore hari ini. Ya, di mana videonya ini akan dikirim ke tingkat Korwil, lalu akan kembali dilombakan. Dan jika lolos di tingkat Korwil,
3: maka akan langsung bisa ya, ke tingkat nasional.
2: Tingkat nasional.
3: Iya.
2: Sertifikat penghargaan akan diserahkan oleh Kepala LPP RRI Renai Ibu Pespa Krisnawati. Iya, kita
3: abadikan momen
2: ini, mm-hmm, ya,
3: karena semuanya akan jadi kenangan.
2: Ya, kemudian nanti kita juga undang, mm-hmm, untuk kepala ataupun pimpinan Bank BNI Natuna untuk melakukan penyerahan
3: uang pembinaan kepada para pemenang di sore hari ini.
2: Uang pembinaan ini berbentuk tabungan, benar Pak ini ya? Dwi Yulianti. Ya, kita ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia tingkat LPPR RRI di tahun 2026 ini. Ya, yang belum berhasil di hari ini jangan berkecil hati Penny.
3: Iya.
2: Terus asah bakat nyanyi kalian seperti yang disampaikan oleh dewan juri. Iya, mungkin kita dari ini kita juga flashback lagi apa nih yang kurang seperti itu.
3: Nanti kita perbaiki lagi.
2: Perbaiki lagi. Jadi jangan putus asa gitu ya, karena kita harus berkembang lagi. Ya, mungkin boleh hari ini bukan rezeki kita, ya, bukan kesempatan pada kita. Ya, tapi di tahun berikutnya insya Allah bakal jadi jadi hari kita yang akan berhasil.
3: Oke,
2: untuk para peserta udah ya, kemudian kami undang kepala ataupun pimpinan Bank BNI Natuna Bapak Rahmat Tri Saputra
3: untuk memberikan uang pembinaan.
2: Iya, uang pembinaan dari BNI ini dalam berbentuk tabungan. Jadi kita ucapkan terima kasih juga untuk para sponsor kita yang sudah mendukung terselenggaranya acara audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini. Ada
3: dari BNI dan juga ada dari BSI, ada dari Natuna Dep Resort, ada dari Adiwina Jelita Sejubal dan juga Pertamina.
2: Benar sekali. Ya, kemudian nanti kita juga undang perwakilan dari Adiwana Jelita Sejubal. Ini yang kita tunggu-tunggu juga ya. Ya, di mana ini? Untuk pemenangnya satu
3: dan dua.
2: Satu aja. Putra dan putri. Ini spesial bisa nginap di Jelita Sejubal
3: plus mandi air kolamnya.
2: Oke, minum juga ya. Oke, terima kasih kepada pimpinan Bank BNI Natuna, Bapak Rahmat. Kita foto dulu, Pak. Iya. Yang sudah hadir juga ikut menyaksikan bagaimana acara kita dari awal hingga akhir, Penny, berjalan cukup lancar.
3: Ya, sampai malam ya, Depi ya.
2: Iya, sampai malam ya. Oke, terima kasih kembali.
3: Terima kasih.
2: Kami ucapkan kepada pimpinan BNI Natuna.
3: Ya, selanjutnya.
2: Ya, penyerahan voucher nginap dari Adiwana Jelita Sejubal. Ya, tadi karena mungkin ada urusan.
3: Iya.
2: Ya, ini akan diwakilkan oleh Bung Asparijan.
3: Iya, silakan. Satu dan dua, betul lah.
4: Satu.
2: Iya, ini spesial untuk juara satu putra dan putri. Spesial nginap di Adiwana Jelita Sejubal
3: plus bersama kami nanti ya. Takutnya nyasar.
2: Iya. Makanya dia cewek ya. Biar enggak ada orang ketiga ya, Pak ya.
3: Iya, biar kami menemani nanti. Kasihan kan Pi, masih di bawah umur kan. Jadi kita yang menemani.
2: Oke. Selamat ya.
3: Selamat
2: kepada para pemenang. Kemudian kita undang juga Penny.
4: Untuk kami. Untuk MC itu.
2: Iya, ternyata kemudian terima kasih kepada Bung Asparijan yang mewakili dari pihak Adiwana Jelita Sejubal atas penyerahan voucher nginap untuk pemenang juara satu putra dan putri, Penny.
3: Iya, selanjutnya dari penyerahan sembako, Devi.
2: Iya, paket sembako dan kita undang untuk kepala BSI Bapak Ari.
3: Kami silakan
2: untuk bergabung. Ya, tentunya paket sembako dari BS ini akan diberikan untuk 1, 2, dan 3 seluruh kategori. Ya, di, ya, tolong diarahkan ya.
3: Jangan sampai kami yang angkat ya.
2: Iya. Kasihan Bu Mil, yang laco dong.
3: Yang cowok, yang cowok, yang cowok.
2: Aduh.
3: Ayo, yo, yo, yo, yo, yo.
2: Iya.
3: Ya. Oke. Okay. Ayo Dani.
2: Oke, penyerahannya langsung diserahkan oleh kepimpinan Bank BSI ya, Bapak Ari Kurniawan menyerahkannya kepada
3: Indonesia.
2: Iya.
4: Penyerahannya. Lanjut, lanjut.
2: Iya, tentunya selamat kepada para pemenang. Ini penyerahan paket sembako ini untuk juara 1, juara 2, dan juara 3.
3: Iya.
2: Oke, iya, untuk putrinya ini kita undang Ibu Kasubag kita.
3: Ibu, silakan Ibu.
2: Oh iya. Ya, foto dulu ya. Setelah ini penyerahan sembako untuk kategori putri akan diserahkan oleh Ibu Kasubag TU RRI, ya Ibu Sasmi. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan BSI Natuna, Bapak Ari yang sudah menyerahkan paket sembako untuk para pemenang.
3: Iya, sesuai ya Depi, nanti masuk musim utara ya. Udah dapat sembako ya di malam hari ini ya. Iya,
2: benar sekali. Mm-hmm. Selamat ya sekali lagi kepada para pemenang.
3: Iya.
2: Ya, selanjutnya ya, foto bersama dulu Bu.
3: Foto bersama dulu Ibu.

0: Iya, berikutnya. Oke, udah semua. Iya, kami persilakan ya untuk para pemenang kembali ke tempat. Bisa.
1: Oke.
0: Oh iya, jangan lupa.
1: Tangan dulu.
0: Iya, ada ke panitia sebelah kiri kita.
1: Mendapatkan uang pembinaan yang berbentuk tabungan.
0: Iya, ya. Jadi
1: silakan.
0: Oke. Luar biasa, berhasil. Luar biasa, ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ya, sekali lagi untuk para pemenang, selamat. Ya, yang belum berhasil tetap semangat, ya, fokus. Ya, ya. Latih lagi, asah lagi. Oke, selanjutnya Penny, kita juga
1: memberikan piagam penghargaan
0: kepada dewan juri kita.
1: Iya, yang selalu membantu kita di audisi Bintang Radio ya setiap tahunnya.
0: Iya, semoga selalu sehat juga.
1: Selalu sehat.
0: Di tahun-tahun ya, berikutnya akan kembali berjumpa Penny.
1: Iya, kembali lagi berjumpa bersama kami ya, Pak. Ketua Penny.
0: Iya, untuk penyemprahan piagam penghargaan untuk dewan juri akan diserahkan oleh Ketua Panitia Bintang Radio. Dan sebelumnya kami undang Bapak Nelson Manik.
1: Silakan, Pak.
0: Untuk menerima penghargaan dari Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia tingkat LPP RRI Ranai Bapak, tahun 2026.
1: Iya, Bapak Iqbal.
0: Iya, piagam penghargaan ini diserahkan oleh Bapak Muhammad Iqbal Afares. Iya. Enggak, ya, selaku Ketua Panitia.
1: Iya. Oke.
0: Selamat Bapak ya.
1: Selamat ya, Pak.
0: Baik, untuk para hadirin, para dewan ya. Ya, hadirin dan para tamu undangan, ya. Demikian acara audisi Bintang Radio Indonesia tingkat LPP RRI Ranai hari ini sudah kita
1: laksanakan
0: dan juara-juara juga sudah kita tampilkan.
1: Iya.
0: Terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir.
1: Yep.
0: Iya.
1: Dan juga para peserta yang sudah memberikan penampilan terbaiknya di hari ini.
0: Terima kasih juga kepada dewan juri yang sudah memberikan penilaian yang sangat-sangat
1: kompeten.
0: Iya.
1: Dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras.
0: Iya, saya selaku MC Debbie Harita
1: dan juga Penny Sartina.
0: Ya, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Kita ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, kembali di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, saat ini sudah pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, ya, tadi siang hingga sore tadi ya, hingga hampir maghrib tadi kita sudah mengikuti Bintang Radio ya. Dan ternyata teman Pro 2 dan kita sudah mendapatkan para juaranya ya. Itu seru banget kalau kamu ngikutin di YouTube kami ya, di YouTube dan di monitor di Pro 2 tentunya ya. Dan sudah diumumkan juga teman Pro 2 sebagai informasi tadi yang dapat juara satu dari putranya itu ada Prans dari SMA N 2 Bunguran Timur ya. Kemudian juara satu putrinya ada Dwi Yulianti itu dari SMA N 1 Bunguran Timur ya. Imbang ya teman Pro 2 yang putranya SMA N 2 Sumanda ya. Yang putrinya dari Sumansa ya juara satunya. Juara duanya itu yang putranya itu ada dari Repandi juga Semanda. Dan ternyata teman Pro 2 gongnya ya luar biasanya itu ternyata yang putranya itu tiga-tiganya itu dari Semanda ya. Yang juara tiga ada Zamarullah itu juga dari Semanda ya teman Pro 2. Kemudian yang juara dua putrinya itu ada Maura itu dari Pulau Tiga Barat. Kemudian juara tiga putri ada Fitri Wulan dari Sedanau ya. Luar biasa sekali ya teman Pro 2, suara mereka bagus-bagus banget. Aku ucapkan selamat buat yang dapat juara ya. Semoga yang belum mendapatkan juara tidak kecewa ya. Hanya biasalah ya kalau dalam audisi itu pasti ada menang dan kalahnya. Semuanya baik ya, pasti di antara yang baik itu ada yang terbaik ya. Jangan jangan putus asa, tahun depan boleh ikut lagi, mana tahu tahun depan suaranya lebih matang ya teman Pro 2, jadi bisa juara tahun depannya. Nah, itu tadi teman Pro 2 informasi sedikit sekitar Bintang Radio ramai ya tahun 2026.

Ya, teman bro dua kembali ya bersama Cross Navy. Saat ini sudah pukul 19:03 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RR Jakarta untuk mengikuti musik live chat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan nanti teman Pro 2 di jaga malam kamu akan ditemani oleh rekan Harun Kasma. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Si bareng sama gue Edi Tamah, dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali ya. Bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus, itu bagus.
1: Tapi gue bukan sempat, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya?
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada project beneran?
1: Ada okay. Gue, Vega Antares. Ada Erwin, Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng nggak boleh masuk.
0: Gitu. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Benar.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah. Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak enggak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya, gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak, oh, dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang dilihat ya.
0: Benar.
1: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah COVID waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002
0: kan?
1: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa, jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Aran. Tapi beda nih, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan, apa? Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak
0: ya?
1: Baru ya.
0: Ini
1: baru game ya. Itu. Gue lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga COVID, gak sih? Iya. Zaman COVID juga kan?
1: Dulu, tapi mainnya Hago.
0: iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau aku.
0: Alright teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh, yang Belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih, yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu Bola Balai apa-apa.
0: Iya, benar.
1: Ya pada akhirnya kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa, Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya,
1: benar. Bunga Maaf gitu loh, kayak Delantis. Beda aja, emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya.
1: Kan lagu apa yang lagu luar itu sih, Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi, itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh.
1: Apa
0: sampai
1: tuh?
0: Aduh, gue lupa judulnya apa ya. Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things. Ada hill-hillnya, gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini aku compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh, gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang, menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Wijaya.
1: Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Badi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh,
1: isi, lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: iya, denger.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Kayak, jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, ya tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kaos galanya yang kan kutangisi itu. Makanya ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada kan? Orang. Ada yang komen. Lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua, cerita teman. Eh boleh gue jadiin lagu? Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Badi. Bunga Betul. Badi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Badi ya, Belia juga. Ya sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih? Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke. Okay.
1: Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis. Baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak. Gue ngelihat apa nih baru bangun tidur gue ngeliat jam. Ya udah. Baru kita kembangin gitu kayak. Let's say. Ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Oke. Okay.
1: Nulis aja dulu.
0: Iya iya benar.
1: Nulis
0: bener.
1: Aja.
0: Nulis aja dulu berarti
1: susah
0: ya.
1: Susah garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah teman-teman berdua, kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji udah siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya Janji Bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape.
1: Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih. Betul. Ada sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
2: nah,
1: gitarnya.
2: Iya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya, yeah.
2: James okay. Bond ya.
1: 007.
2: Eh,
1: 007
2: James. Tapi Bond. Yang eranya
1: yang lama.
2: Pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang ngisi itu Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: orkestra ya.
1: Benar-benar.
2: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, berlibet aja
1: udah. Iya benar-benar.
2: Makanya udah hajar aja dicikat aja.
1: Terus
2: sempet nggak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar ribet gini? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
1: Ada tapi ya.
2: Nanti dikecilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba. Masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
1: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
1: bener.
2: Biru banget
1: bener.
2: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
1: Benar.
2: Clickbait aja
1: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
2: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya.
2: Gitu.
1: Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
1: Wow. Oke. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
2: Iya.
1: Di akhir
2: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Benar.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
2: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lah ini janji bahagia.
1: Iya.
2: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
2: Jadi gelap bener.
1: Jadi tapi gelap itulah bener.
2: Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
1: Iya
2: era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Teseiro gitu, Kanda Darusman. Anjing, enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright. Menarik ya.
2: Nanti di album
1: ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
2: Oke.
1: Okay. Asik.
2: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
2: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
2: Atau? Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
2: Mungkin gitu itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke. Okay.
2: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
2: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
2: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Okay.
2: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali nggak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
2: Sama sekali nggak.
1: Janji Bahagia pasti nggak akan kepikiran.
2: Apalagi,
1: gitu ya. Tapi apa yang akhirnya memantik gitu? Akhirnya lo, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
2: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikinnya sama Vega kan. Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
1: Sering disuruh gitu kan.
2: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi nih sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
2: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
2: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
2: Indonesia
1: boleh.
2: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
2: Paul McCartney.
1: Iya benar.
2: Ya, satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
2: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal, selain Vega.
2: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayak gitu.
2: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Juga Beatlean juga.
2: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay, siapa
2: yang bikin semangat nyanyi sih? Pertama Once.
1: Oke.
2: Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
1: Kacau sih.
2: Soalnya
1: benar.
2: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
2: Siapa yang enggak suka lagu betul, Arjuna gitu loh pada saat itu.
1: Once ya, gokil.
2: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Ari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
1: Benar.
2: Punya tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing.
2: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh yeah.
2: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih. Karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya. Nah, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
1: Perunggu.
2: Beatle-Beatlean juga.
1: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
2: Ah, makanya Maul demen banget
1: Beatle.
2: Maul McCartney itu.
1: ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
2: Jujur gue bingung kalau okay, okay. ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama Almarhum Krisya.
2: Mungkin gitu kalau ya. Solois cewek ada.
1: Oke, okay, siapa tuh?
2: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja Mama Ina, demen okay. aja sama suara yeah, yeah, yeah. Mama Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oke. Okay.
2: Lagu Kalah Simfoni Cinta apa ya judul tuh lu? Sain Sani.
1: Oh iya. Yeah.
2: Sain Sani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gak gitu.
2: Enggak usah lah, saing.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
2: Referensinya udah beda.
1: Referensinya udah beda. Benar.
2: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Eh. Oke, okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
2: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album.
2: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
2: Sama bapak penuk cabe itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
2: Perdana
1: ya.
2: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
1: Oke.
2: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
2: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu, enggak sih, random aja.
1: Oke.
2: Okay. Roller coaster aja
1: sebenarnya di...
2: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga, bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
2: Tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
1: Benar.
2: Tiba-tiba, ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba... ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik, sedap. Kurang
2: lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja. Berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
2: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
2: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
1: Oke.
2: Iya, 5 ya segituan lah.
1: Ada sekitar 5 lah ya yang
2: sekitar
1: baru.
2: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu
1: lupa. Ya. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
2: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Bener.
2: Sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
2: Iya, besok lagi deh. Ntar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80-90% tuh udah kelar. Udah tinggal.
1: Bener.
2: Insya Allah tinggal.
1: Bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
2: Bahkan kayaknya gak nyampe 3 bulan.
1: Gak nyampe 3 bulan ya.
2: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform.

0: Ceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah enggak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Bayang.
0: Benar.
1: Apa? Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang ya susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri
1: tentang lagunya.
0: Betul. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya?
1: Clapper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot. Amin.
0: Sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clappy di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Clappy. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Clappy.
0: Alright, bye-bye.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam di Pro 2. Jaga malam ya, jangan galau malam-malam untuk edisi hari ini, hari
1: kulit wajahmu skincare.
0: Hari Kamis ya, tanggal 17 September 2026. Ya, kembali kamu akan ditemani aku Marissa hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, selamat malam, selamat beristirahat ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin banyak sekali ya pekerjaan yang kamu kerjakan hari ini, teman Pro 2. Membuat ya tubuh pastinya capek gitu ya teman Pro 2. Ya udah, kalau capek ya istirahat ya, jangan terlalu memporsir ya tenaga gitu ya teman Pro 2. Ya takutnya ketika kita menunda waktu untuk istirahat ya, badan kita udah terlalu capek banget, wah nanti bakalan fatal gitu ya. Ya takutnya terjadi sesuatu hal yang gak kita inginkan pada tubuh kita ya. Nah, selamat istirahat untuk teman Pro 2 ya. Dan tadi siang juga ya, kita udah melaksanakan di audisi Bintang Radio 2026 ya, dari era Iranai. Ini sesi kedua ya, teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2, kita masih akan temani kamu dengan sederetan lagu-lagu hiburan ya, dan juga selingan informasi ya untuk teman Pro 2. Hati-hati di jalan ya, untuk yang saat ini sedang mengendarai kendaraannya menuju tempat tujuannya masing-masing. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jenny.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Perdua teman terbaik kamu, teman perdua ada Goliva dan Sedenaik. Ya, kita hadirkan di malam ini teman perdua masih dengan lagu-lagu untuk temanin kamu di malam ini ya, dan juga dengan informasi ya. Nah, teman perdua, secangkir kopi itu lebih nikmat ya, dinikmati dalam kondisi hangat atau panas, tapi beberapa orang mungkin memilih membiarkan kopi mendingin untuk kemudian diminum lagi. Nah, banyak alasan yang membuat seseorang ya membiarkan kopinya dingin ya. Misalnya aja karena sibuk melakukan sesuatu hingga lupa akan secangkir kopi yang seharusnya dinikmati, teman perdua. Nah, jadi nah, apapun alasannya, seseorang yang terbiasa membiarkan kopi dingin ya, ini sering dikaitkan dengan karakter tertentu ya. Nah, cara minum kopi misalnya memang bisa mencerminkan bagaimana seseorang menjalani hidup. Belakangan, istilah cool coffee theory atau teori kopi dingin nah itu banyak dibicarakan ya teman perdua di media sosial. Namun perlu ditekankan bahwa teori kopi dingin bukan teori psikologi secara ilmiah, melainkan konsep psikologi populer yang dibentuk masyarakat ya teman perdua. Nah, jadi cara terbaik menikmati kopi itu belajar menikmati kopi dengan sungguh-sungguh sendiri itu dianggap sebagai sebuah tantangan, utamanya bagi orang-orang yang sering mempraktikkan segala hal di luar keinginannya sendiri ya. Nah, jadi beberapa hal mudah yang bisa dilakukan di antaranya. Nah, menyisihkan waktu khusus untuk menikmati hobi, menyingkirkan ponsel dan memperhatikan semua pasca indra ya. Nah, itu teman perdua ya, psikologi kepribadian dibalik kebiasaan membiarkan kopi mendingin ya. Nah, teman perdua, informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com. Oke, kita kembali ke lagu dulu ya, temani kamu teman perdua di perdua juga malam untuk malam ini. Stay tune terus di perdua teman terbaik kamu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Oke, teman pro juga ada merenjola overthinking ya. Nah, teman pro juga pernah nggak sih kamu merasa sudah berusaha menghemat ya sekuat tenaga, tetapi justru semakin lama semakin capek. Nah, karena setiap ingin makan di luar, misalnya langsung berpikir soal pengeluaran, ingin membeli sesuatu merasa bersalah, bahkan untuk menikmati hasil kerja sendiri pun rasanya harus dipikirkan berkali-kali. Nah, berhemat memang menjadi salah satu cara kalau untuk menjaga kondisi keuangan. Namun kalau dilakukan terlalu ketat tanpa memahami cara mengatur uang yang seimbang, kebiasaan ini justru bisa terasa seperti beban ya. Dan dilansir dari Forbes, rasa bersalah saat mengeluarkan uang, nah ini dapat muncul ketika seseorang tidak memiliki perencanaan yang jelas mengenai kemana uangnya akan digunakan. Nah, salah satu cara untuk mengatasi adalah memahami cara mengatur uang dengan menentukan porsi uang yang memang boleh digunakan untuk menikmati hidup gitu ya. Nah, jadi teman pro 2, kita harus tetap bisa jajan ya, dan ini tanpa merasa bersalah gitu ya. Nah, setelah kebutuhan tentang tabungan memiliki porsinya, jangan lupa memberi ruang untuk hal-hal yang membuat hidup terasa lebih menyenangkan. Disinilah konsep fun money bisa digunakan ya. Nah, misalnya penghasilan 5 juta, kamu memiliki 1,5 juta untuk kebutuhan yang sifatnya fleksibel. Nah, jangan langsung menganggap jumlah tersebut sebagai uang yang bebas dihabiskan ya. Kamu bisa membaginya lagi menjadi beberapa bagian sesuai gaya hidup ya. Nah, kemudian hemat tanpa tersiksa. Jadi teman pro 2, cara bikin budget yang realistis gitu ya. Jadi kalau sama ini kamu berhemat terasa seperti harus mengatakan tidak pada hampir semua hal, mungkin sudah waktunya mengevaluasi cara mengatur uang daripada terus memangkas ya pengeluaran gitu ya teman pro 2. Nah, berhemat itu tetap penting ya, tetapi memberikan ruang untuk menikmati hasil kerja juga merupakan bagian dari financial balance ya teman-teman. Nah, di cerita penutup hari kita masih akan berbagi informasi dan juga menghadirkan lagu-lagu hiburan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Oke, untuk teman Produa ada Edithap ya, sedia aku sebelum hujan ya. Nah teman Produa, alhamdulillah hari ini hujan ya, hujan deras tadi siang ya teman Produa. Nah karena beberapa hari juga udah lama banget ya nggak turun hujan ya. Dua hari ini alhamdulillah turun hujan deras ya teman Produa. Nah teman Produa, pernah nggak sih kamu ngerasa mengalami kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres berkepanjangan atau yang disebut burnout ya, tidak hanya terkait pekerjaan ya, burnout ini juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor kehidupan. Penting untuk mengenali tanda-tanda burnout ini agar kamu bisa mengambil langkah untuk mengatasinya ya. Jadi teman Produa, ada beberapa tanda burnout yang umum terjadi, kelelahan fisik dan emosional, perubahan perilaku dan emosi, gejala fisik yang mengganggu itu kita bisa mengalami perubahan nafsu makan, perasaan tidak berguna. Nah, penting untuk diingatkan bahwa tidak semua orang akan mengalami semua tanda-tanda ini. Nah, jika kamu merasa mengalami beberapa tanda burnout ini, jangan ragu ya untuk mencari bantuan profesional, pengobatan, terapi gitu ya. Nah ini dapat membantu kamu mengatasi stres dan mengembalikan keseimbangan hidup ya. Oke, di cerita penutup hari masih kita hadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya. Stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Oke, teman produ ada Nikiyul Desi ya, Senrev ya. Nah, teman produ masih kita hadirkan ya lagu-lagu dan juga informasi di cerita penutup hari ya. Nah, teman produ, stres merupakan respon tubuh dari tekanan yang masuk pada psikis ya manusia. Nah, stres dapat disebabkan oleh tekanan di lingkungan sekitar ya, tekanan dari orang tua, beban pekerjaan dan sebagainya. Nah, selain menyerang secara psikis, stres juga dapat menyerang fisik seseorang ya. Nah, misalnya perubahan fisik yang drastis berpotensi disebabkan oleh stres yang berlebihan. Jadi selain itu, stres juga dapat mengubah sikap seseorang kepada dirinya sendiri atau bahkan orang lain ya. Jadi ya, tanda-tanda bahwa kita itu sedang mengalami stres, yang merasa gelisah dan cemas berlebih, kemudian merasa malas berlebih dan tidak ada semangat gitu ya. Nah, salah satu kondisi darurat akibat stres berlebihan ini adalah sindrom Diogenes ya. Sindrom ini adalah misalnya aja kondisi ketika seseorang kesulitan membersihkan rumah atau bahkan kamar mereka, kemudian merasa bingung dan tidak berguna ya. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater bukanlah tanda diri kita itu nggak baik-baik atau wah gila ya. Meminta pertolongan dari mereka sama saja seperti pergi berobat ke dokter gitu ya. Karena kesehatan mental bukan sesuatu yang dapat selesai ya dengan sendirinya ya, teman produ. Informasi ini kita dapatkan dari femila.com.

0: Suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu, jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Oke, teman radio ada Harry Styles ya, like talking. Nah, teman radio di cerita penutup hari kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk teman radio ya, teman yang kamu di radio jika malam ya, jangan kalau malam-malam untuk malam ini hingga ke pukul 24 ya waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan lagu-lagu hiburan ya, dan stay tune terus di Produ, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap hap hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Oke, untuk teman Prodi dimanapun berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian siaran dari programnya 2 Radio Republik Indonesia Renai untuk sepanjang edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Bagi kita keempat kerja tugas, mari saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap merdeka.

99,2 menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dari Ranata International kembali bersama rekan semua bertugas mengucap salam pagi, salam dengarkan dan sekalian di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: teman berdua, teman terbaik kamu di pagi ini ya, di pada selamat pagi teman berdua, aku akan menemani kamu teman berdua ya. Pagi teman berdua, untuk menemani di bang dengar kamu sudah siapkan lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu. Tetaplah di berdua teman terbaik kamu dengan lagu-lagu yang sudah aku siapkan ya. Tetaplah di berdua teman terbaik kamu.
1: Kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan hingga tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.